0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini di hari Rabu. Hari Rabu, ayo kita semangat menggebu-gebu. Hari Rabu gak boleh kelebu. Hari Rabu juga jangan sampai kelabu. 10 Juni 2026 nih, seperti biasa sahabat suara, kalau udah jam 7 pagi, aku Okan Ngembul hadir temenin kamu di frekuensi 95,1 FM di suara seru ya, sampai dengan jam 9 pagi. Anyway, kalau kamu mau dengerin Iswara, selain bisa tadi di frekuensi 95,1 FM, bisa juga live streaming ya. Cek aja di iswaranetwork.com. Jadi bukan cuma Palembang doang, tapi seluruh Iswara di Indonesia bisa kamu dengerin juga sahabat suara ya. Yang pasti hati-hati di perjalanan, kamu yang sedang berkendara dengan kondisi apapun, mau OTW-nya kemanapun ya. Semoga lancar luncur aktivitas hari ini ya. Dan semoga perjalanan hari ini juga menyenangkan. Tidak ada yang aneh-aneh. Karena kadang-kadang sahabat suara kita tuh udah sering hati-hati, udah sering nyantai aja. Ada aja faktor eksternal yang ngebuat kita jadinya bete di perjalanan ya. Tapi insya Allah ya, dengan kamu mendengarkan siaran aku sekarang ini ya, mood kamu lebih bagus lagi. Insya Allah tapi ya, kalau tambah ringan mohon maaf ya. Oke. Kalau gitu sahabat suara, jangan lupa juga sarapan pagi hari ini ya. Dan jangan lupa minum air putih juga ya. Kayak aku yang selalu bawa botol gede ya. Ke studio, karena males mau bolak-balik, keluar masuk ambil air gitu sahabat suara ya. Ya apalagi kalau kamu yang bakal padat banget hari ini, jadi butuh asupan energi, pondasi yang kuat ya, biar lancar-luncur buat hari ini ya. Yang lagi sakit, kamu yang lagi sakit, apapun sakitnya semoga cepat sembuh ya. Yang kayaknya pakai masker karena biar gak ganggu orang lain juga gitu kan ya. Ya semoga sehat walafiat. Pokoknya kita nih sahabat suara sehat-sehat ya. Baik sehat secara badan, sehat secara pikiran, dan sehat secara keuangan ya. Oke. Kalau gitu sahabat suara, aku langsung buka dengan 3 lagu yang udah aku persiapkan. Kalau kamu nanya ke aku sarapan apa pagi hari ini ya, basic sahabat suara, nasi uduk seperti biasa dengan 2 tempe goreng dan 1 pempek, ngepasin harga 10.000. Iya. Soalnya enggak mau apa kurang dan lebih gitu ya. Jadi sarapannya itu aja sahabat suara ya. Ya walaupun memang mungkin bosen ya, tapi enggak apa-apa karena aku mensyukuri bisa sarapan, karena enggak banyak orang yang bisa sarapan di pagi hari sahabat suara ya. Karena bisa jadi dirapel itu dulu tuh. Aku dulu gitu sahabat suara kuliah. Jadi zaman kuliah dirapel, makan siang sama sarapan. Jadi makannya di jam medium gitu loh, jam-jam 11 gitu, jam 10 gitu sahabat suara ya. Astaga. Oke, ini dia 3 lagu yang udah disiapkan biar kamu sambil berkendara plus nyanyi-nyanyi di perjalanan.

Ya, sahabat suara, ini ada Marcel dengan Mau Dibawa Kemana Hubungan Kita. Itu liriknya ya. Tapi judulnya Mau Dibawa Kemana. Lanjut lagi.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isono Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Gembul, siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja memulai siaran pagi hari ini ya. Udah dibuka dengan tiga lagu. Ada Viera, Seandainya, Marcel Mau Dibawa Kemana. Terus ada iklan tadi ya, dan Raisa dengan Could It Be. Sahabat suara, gimana dengan istirahat kamu semalam? Adakah yang berasa tidak nyenyak ya, tidak enak gitu, kayak kurang gitu ya? Bisa jadi karena ada sebuah kabar yang cukup mencengangkan dan sangat-sangat bikin emosi rasanya ya. Atau yang bangun tidur tadi ya, bangun tidur ku terus ngecek handphone, scroll-scroll ya, yang keluar bukan soal status gebetan, status doi ya, malah yang keluar sebuah berita yang bikin kita cuma bisa istighfar ya. Nih aku yakin banget nih sahabat suara, kamu baca berita ini atau cek di media sosial, ada satu berita ini ya yang membuat kita tiba-tiba menjadi sosok religius ya. Karena bawaannya pengen istighfar terus nih sahabat suara. Astagfirullahaladzim ya. Emang apa sih Okan nih. Dan ini jujur ya sahabat suara, ketika aku tadi pas bangun tidur kayak langsung ya Allah gitu. Hah, langsung inget Tuhan gitu loh sahabat suara ya. Astaga. Nah jadi PT Pertamina akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax setelah sekian lama ditahan-tahan nih sahabat suara ya. Jadi di sini kalau aku lihat-lihat nih sahabat suara, jadi harga Pertamax 92 ya, itu sangat-sangat signifikan, jujur aja nih sahabat suara ya. Jadi benar-benar drastis banget nih naiknya sobat suara. Nah ini gimana cerita? Jadi bentar aku cek di Instagram dulu ya. Jadi ini kalau kamu yang kayaknya nyesel ya, kenapa kemarin gak ngisi ya. Ya mau gimana lagi ya, gak bisa juga nih sahabat suara, mohon maaf ya. Nah jadi kalau untuk di Sumatera Selatan nih sahabat suara, jadi harga Pertamax 92 ya, terutama 92 ya, karena 92 yang belum naik ya kemarin ya. Jadi harga Pertamax 92 kalau di Sumatera Selatan itu menjadi Rp16.650. Kalau sebelumnya kan harganya 12.000 berapa ya? Kita pukul rata 12.5 lah ya. Nah, sekarang naik menjadi Rp16.650 gitu ya. Harga yang lain-lain kayak Pertalite tetap sama 10.000 ya. Pertamax Turbo itu jadi Rp21.200 dan mungkin kamu bisa cek aja di Google nih sahabat suara ya. Dan tentunya ini benar-benar membuat kita sebagai rakyat tambah tercekik ya, tambah mumet iya, tambah pusing juga iya gitu kan. Semuanya complicated. Dan apa ya, bahkan di media sosial pun banyak netizen-netizen yang ya gimana ya, akhirnya cuma bisa curhat aja gitu sobat suara ya. Dan ada juga di sini kalau kamu bisa cari beritanya, ada beberapa jenis BBM juga yang mengalami penyesuaian harga juga nih sahabat suara ya, kayak gitu. Dan ini juga kalau aku baca di CNN Indonesia, dari Pertamina pun juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah juga dan regulator, dan akhirnya ya tadi ujung-ujungnya dinaikkanlah harga beberapa jenis BBM. Nah jujur nih aku sahabat suara sebagai pengguna Pertamax 92, ya gimana ya, sudah. Aku pernah keceplos nih sama temen aku nih ya. Kalau aku bilang kayak gini, nih ya bersyukur Pertamax 92 gak naik. Tapi kalau naik nih, wah udah mumet. Fix, mumet. Ya walaupun kemarin aku sempat ngisi terakhir Rp15.000 ya. Tapi ketika naik Rp16.000 kayak nah lucunya nih sahabat suara. Jadi aku bilang lah sama operator aku tadi ya, sama Bang Nanci tadi pas lagi sarapan. Terus aku bilang, Bang naik ya Pertamax 92. Naik, kata operator aku kan. Naik apa? Iya naik bang, aku bilang gitu. Jadi 16.000 sekian ratus aku bilang gitu kan. Iya bu, iya aku bilang gitu. Semalam harganya dinaikkan gitu sobat suara ya. Terus katanya, pantes aku ngisi cak dikit nian. Ternyata operator aku tadi ngisi di dekat sini katanya, itu ngisinya 25.000. Ya aku bilang kalau masih hitungan lama Memang hampir dapat 2 liter, aku bilang 2 liter lah anggap aja dapatnya. Sekarang tetap dapat, ya tapi gak nyampe 2 liter, aku bilang gitu. Terus dia bilang, pantes gak penuh. Terus satu lagi, pantes banyak nih yang pagi-pagi ngisi Pertalit, kata gitu. Karena biasanya kan pagi-pagi belum banyak lah gitu sahabat suara ya. Nah cuma yang aku gak habis pikir sebenarnya adalah satu sih ya. Kenapa sih kita tuh hobi banget naikin sesuatu tuh jam 12 malam atau di jam-jam orang Indonesia banyak tidur. Kan agak gimana ya gitu ya, ya gak sih? Pas bangun tidur kan kaget bacain beginian ya. Astaga, astaga ya. Sudahlah, mau gimana lagi sahabat suara, aku hanya cuma bisa bilang semoga kita disehatkan ya, semoga kita baik-baik aja terus, semoga rezeki kita bertambah apapun bentuknya ya, mungkin gak harus uang, apapun rezekinya, semoga kerjaan kita juga lancar, semoga kita diwaraskan, semoga kita dijauhkan dari yang jelek-jelek lah gitu. Semoga juga kita tempat kerja kita juga lancar luncur ya. Ya cuma itu sih aku yang bisa bilang sahabat suara, karena mau marah-marah juga percuma, siapalah seorang Okan Gembul ini ya, ya gak sih ya. Jadi mending kita berdoa aja yang baik-baik. Kalau kamu mau marah-marah di media sosial silakan, gak dipungkiri juga gitu kan. Dan semoga juga ya, ya rezeki kita bertambah lah intinya. Semua aku gak bisa berkata-kata lagi nih. Ya, Pertamax 92 naik, emosi dan tensi darah naik juga nih kayaknya nih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku. Oh, kan ngemul siaran di suara seru. Dan barusan kamu dengerin ada yang terbaru dari Sheila on Seven dengan Sederhana, ya. Senang banget ngeliat kemarin ada video yang beredar di media sosial. Sheila on Seven tetap main ke radio, ya, yang ada di Jogja. Termasuk kalau gak salah ada Isuara Jogja juga yang masuk interview juga. Dan Sheila on Seven juga berterima kasih karena salah satunya berkat radio juga mereka ada sampai dengan sekarang ini, ya. Anyway, sahabat suara, aku baru ngeh loh kalau ternyata hujan ya Palembang, ya. Jadi ceritanya aku tadi keluar studio, kan kebetulan rolling penutup kaca ini itu kan rusak nih gitu sahabat suara. Jadi enggak kelihatan nih cuaca di luar. Jadi tadi pas aku keluar mau nyetor ya, sakit perut. Kelihat hujan ternyata cukup deras juga ya. Hati-hati di jalan ya buat kamu yang lagi berkendara nih. Alhamdulillah setelah panasnya kota Palembang adalah turun-turun hujannya juga gitu ya. Nah, tapi sahabat suara, kira-kira plan apa sih yang akan kamu lakukan di hari weekend besok nih ya? Semoga tidak terganggu dengan apapun ya. Entah kamu mau kemana. Ya, kita tahu Palembang ini kan juga selain lagi panas panjang ya. Tiba-tiba hujan, Palembang juga lagi sibuk-sibuknya lah sobat suara ya. Jadi siap-siap. Ini aku baca dari detik.com, pemerintah kota Palembang kembali mematangkan persiapan untuk Car Free Day ya, di Jembatan Ampera gitu sahabat suara. Jadi sudah tahu ya kalau rencananya launching ini akan dilakukan minggu besok ya sahabat suara, itu di 14 Juni ya. Jadi acara launchingnya itu jam 5.30 sampai dengan jam 8 pagi gitu ya sahabat suara. Tuh sekali lagi, launchingnya itu jam 5.30 sampai dengan jam 8 pagi sahabat suara. Karena memang dikonfirmasi sama asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Setda Palembang, Isnaini Madani, kalau memang jam 8.00 itu Jembatan Ampera akan dibuka kembali untuk kendaraan nih sahabat suara ya. Dan nantinya prosesi peluncuran Car Free Day secara resmi akan dibuka secara formal sama jajaran pimpinan daerah tertinggi di Sumatera Selatan. Kemudian juga akan diawali dengan penyampaian laporan resmi soal kesiapan teknis fasilitas lapangan. Nantinya lokasi launching itu bakal dipusatkan pas banget di bawah Tower Ampera di seberang ilir ya sahabat suara. Dan nantinya juga akan dibuka ada sambutan dari Bapak Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ya. Gitu sahabat suara. Dan nantinya juga prosesi, ini gambaran ya, prosesi peresmian secara simbolis itu bakal dilakukan dengan cara yang cukup ekstrim dan spektakuler. Katanya ada penurunan giant banner ya yang melibatkan petugas damkar Kota Palembang gitu sobat suara ya. Dan kita tahu kan kalau damkar kan ada ini juga kan, dia kayak ada main flying fox ala-ala buat anak-anak gitu kan sobat suara ya. Dan nantinya juga setelah penurunan spanduk raksasa ini yang insya Allah akan sukses dilakukan, acara juga bakal berlangsung disambung dengan parade defile seni dan budaya Nusantara gitu ya. Nantinya dimulai dari bawah Tor Ampera, lanjut tuh sampai ke Bundaran Air Mancur, dan nanti endingnya di depan Monpera gitu sobat suara. Kalau kata Setda Kota Palembang Aprizal Hashim, ini ceritanya ya, nantinya sederet aksi atraksi hiburan dipastikan siap memanjakan mata kita ya, mulai dari penampilan marching band, chorus kepolisian, ada kesenian tradisional Tanjidor, atraksi wushu, komunitas sepeda ontel, barongsai, sampai dengan barisan bujang gadis Palembang. Pokoknya banyak ya nanti apa namanya activity di launching minggu besok. Sekali catat ya, minggu 14 Juni 2026. Jadi sahabat suara yang kayaknya weekend besok gak ada activity, bingung mau kemana, ya udah kamu ke ya tadi ke Car Free Day aja sobat suara. Mungkin kamu udah sering dengar ya, kalau aku udah bilang berkali-kali aku dari main pengen banget ke Car Free Day, cuma masalahnya nggak kebangun-bangun. Nggak kebangun-bangun itu loh, astagfirullahaladzim. Bangun sih jujur bangun, cuma panggilan kasur tuh kayak lebih syahdu gitu loh, kayak lengket di badan sama kasur gitu. Karena seru, jujur seru, jalan kaki rame atau sendiri juga boleh. Ya walaupun sebenarnya bukan olahraga doang ya, karena ada entertainnya doang. Atau kamu pengen sekedar nongkrong doang, maybe bisa. Foto-foto boleh. Mau olahraga juga ya nggak apa-apa juga gitu sobat semua. Yuk kita ramaikan ya. Karena nggak dipungkiri balik lagi jarang-jarang kan Palembang ada yang beginian gitu kan. Jadi ayo kita ramaikan, ajak siapa kayak segala macam. Tapi baik lagi, jangan mengotori. Kemudian sudah jelas Car Free Day, jangan merokok di situ ya. Kita jaga sama-sama juga sobat suara ya. Oke?
1: Okay? Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara, ngaku di sini kamu yang sedang mendengarkan, siapa aja yang setiap musim bola tiba-tiba bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus ya. Nah, kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma denger dari obrolan temen ya, kamu bisa menikmati yang satu ini. Piala Dunia Viva 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Dan pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel. Ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream TV dan siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, namanya dalam sebuah relationship ya, terkadang walaupun cukup lama menjalani relationshipnya, tapi ujung-ujungnya bisa saja ya, kalau emang bukan jodohnya atau gimana-gimana ya, bisa aja selesai gitu, gak berrelationship lagi nih sahabat suara ya. Nah, jadi ini juga cukup mengagetkan kemarin nih sahabat suara. Jadi ada Soyoung SNSD ya, atau Girls Generation, dan juga Jung Kyung Ho, yang bisa dibilang mereka adalah salah satu pasangan selebriti Korea yang paling lama bersama ya, kalau gak salah 14 tahun berrelationship ya.

0: kalau kata agensi Soyoung ya, itu yang benar. Katanya Soyoung dan Jung Kyung Ho sudah putus. Kalau versi agensi Jung Kyung Ho bilang, karena katanya ini adalah masalah pribadi, jadi nggak bisa diberikan secara detail kenapa bisa putus nih sahabat suara ya. Dan memang awalnya nih ya, sebenarnya muncul nih di media sosial. Jadi kabarnya ketika penggemar ya, top fans-fans mereka menyadari kalau Soyoung sama Jung Kyung Hyo ini gak lagi sefollowan nih sahabat suara di media sosial. Unfollow gitu loh ya. Dan sampai dengan kemarin atau berita ini diturunkan ya, baik Soyoung sama Jung Kyung Hyo juga gak ada tuh di masing-masing media sosial. Jadi benar-benar kayak udah unfollow aja gitu sahabat suara ya. Dan awalnya memicu rumor perpisahan di medsos ya, ternyata benar setelah dikonfirmasi beneran putus nih sahabat suara. Dan kata-kata media di sana menyebutkan Soyoung and CNSD dan juga Jung Kyung Hyo ini katanya putus, salah satunya ya itu karena jadwal mereka yang benar-benar semakin padat, dan akhirnya ya udah karena udah aktivitas padat berpisah gitu ya. Tetapi ya apa ya, banyak sih, baik lagi banyak fans-fans atau mungkin di luar fans lah ya, yang cukup kaget dengan kabar ini gitu ya. Karena balik lagi, mereka berdua ini salah satu pasangan yang hubungan itu stabil dan langgeng di industri hiburan sana gitu ya. Dan tadi aku bilang, benar-benar kayak di apa, jauh dari berita kontroversial lah kayak gitu ya. Dan gak ada sama sekali kabar aneh-aneh, kabar miring segala macam ya. Dan walaupun memang aku sempat baca di media sosial nih, ini katanya ya sahabat suara, aku tahu benar atau enggak ya, kabarnya sih ada. Jadi gini, misalnya enggak tahu apakah di Soyoung atau Jung Kyung Hyo, katanya ada satu pengen serius, pengen nikah, ada yang satu yang enggak, katanya begitu ya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, enggak tahu juga lah sahabat suara ya. Tapi yang pasti sangat disayangkan. Tapi ya balik lagi, mereka yang menjalani kehidupan ya, mereka yang tahu seperti apa, apa namanya ya, mereka lah yang paham harus gimana gitu sahabat suara ya. Ya begitulah ya, awal dari sebuah pertemuan kemudian menjalin sebuah hubungan dan ujung-ujungnya berakhir dengan perpisahan. Aduh ya, mungkin kenapa harus unfollow ya, bisa jadi juga daripada nanti ujung-ujungnya gak fokus kan kepikiran keinget terus. Jadi mending unfollow aja ya. Tuh sahabat suara, 14 tahun pacaran aja nih ya, bisa lenyap begitu saja gitu yo. Apalagi nih ya, kamu yang baru dekat. Baru dekat aja, yang jadian lamanya bisa putus. Apalagi baru dekat, bisa aja hilang gitu doang tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang rencananya mau beli sesuatu, entah untuk kebutuhan pribadi atau kantor atau di rumah atau buat orang lain ya, ya udah belanjanya di Alfamidi aja. Dan tentu saja kenapa harus di sini? Karena di Alfamidi itu kamu bisa mendapatkan banyak banget promo, dan salah satunya adalah jangan sampai terlewatkan ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir ada Sogut Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang dengan promo spesial buy 2 get 2. Kemudian juga kamu bisa cobain yang baru dari Ramen Yes. Sekarang udah ada Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram dengan promo buy 2 get 1. Ada juga nih dari Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari Rp56.400. Jadi ayo ya, aku ajak kamu buat borong produk-produk baru di Alfamidi. Atau informasi lebih lanjut kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara Suara Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku, Okan Gembul, siaran di Suara Seru. Sahabat suara, jadi kadang-kadang kalau kita ya melihat informasi terutama di kota Palembang itu kadang suka gemes sendiri ya. Karena kadang apa? Kadang-kadang informasinya itu soal sesuatu yang terjadi lagi dan oleh tangan-tangan masyarakat kita yang semakin gak karuan nih sahabat suara ya. Nah, jadi ini kembali lagi terjadi. Ini aku cek di Instagram nih sahabat suara, termasuk juga Instagramnya wali kota Palembang, Bapak Ratu Dewa nih ya. Jadi terjadi lagi sahabat suara. Kamu tahu kan di Jembatan Ampera ada yang di pinggir-pinggir itu ada besi pembatas jalan ya. Itu ada 10 besi pembatas jalan di Jembatan Ampera. Mal hilang, lenyap, dimaling orang nih. Astagfirullahaladzim. Ya, gak ngerti lagi nih rayap besi nih kenapa gitu ya. Jadi total ada 10 sekali lagi sahabat suara yang dilaporkan hilang setelah dicongkel paksa dari permukaan aspal atau keramiknya ya di Selasa kemarin 9 Juni 2026. Dan ya gara-gara ini otomatis jalan yang sebelumnya mulus atau trot apa di samping-samping tuh bagus nih sahabat suara, ya retak dan juga jelek jadinya sahabat suara ya kayak gitu. Dan di sini juga sempat diceritain ada petugas kebersihan di situ ya yang kaget melihat kondisi Jembatan Ampera yang pinggirannya seperti itu tuh sahabat suara ya. Dan wah ini kacau banget sih ya. Jadi akhirnya apa namanya ini bolat ya namanya sahabat suara ya. Jelek banget sih sumpah. Bahkan di dalam itu kan ada pipa-pipa gitu loh sahabat suara ya. Ini aneh banget ya, kok bisa ya ada yang begitu ya. Dan ini banyak banget loh, 10 loh sahabat suara, niat banget loh ya. Ini ada apa gitu kan, staga. Dan apalagi kan memang momennya gak bagus ya, momennya itu di saat mau launching Car Free Day juga gitu kan. Dan ini harusnya dicek sih ya, kalau perlu apakah gimana gitu kan, malu ya soalnya sahabat suara ya. Dan ternyata sayangnya harusnya emang dicek ya untuk dari seperti apa gitu, takutnya apakah memang diambil orang atau gimana gitu kan. Dan ternyata pas dicek sama wali kota Palembang Pak Ratu Dewa, ternyata CCTV itu tidak terjangkau ke lokasi itu sahabat suara ya kayak gitu. Nah jadi mungkin atau gimana, tetapi di sini ternyata pas dicek ternyata ada tempatnya itu, cuma nggak tahu apakah memang ditabrak atau gimana gitu sahabat suara ya. Cuma kalau memang terjadi sih ini kebangetan banget gitu ya. Cuma memang nggak dipungkiri nih sahabat suara, kita nih warga Palembang ya, nggak tahu memang tangannya gratil ya. Ya nggak sih, tangan kita itu suka apa ya, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Aku aja sering ya cerita ke kamu di on air ya, termasuk aku pernah waktu itu ngeliatin ada yang pakai mobil ibu-ibu ya, dia bawa, jadi kan di jalan Demang itu kan ada kayak pot-pot gitu kan waktu itu ya, ini di waktu itu ya sahabat suara ya, pot-pot yang terbuat dari semen gitu, yang dari pupuk lah, PT Pupuk lah gitu ya. Diangkat dong sama ibu-ibu itu. Mentang-mentang bunganya ada kembangnya, potnya dari semen juga bagus, diangkat, ada berapa biji diangkat waktu itu sahabat suara. Cuma waktu itu sayangnya maksudnya handphonenya gak sebagus sekarang lah yang punya aku gitu sahabat suara ya. Jadi saya sangat disayangkan banget gitu, lampu, kabel, kita nih kenapa ya, kayak mungkin dia karena kita warga Palembang dan itu punya, dan itu dari pemerintah kota Palembang, jadi dianggap itu punya kita juga gitu kali ya. Janganlah gitu sahabat suara ya, please lah. Kalau emang gimana, jangan dirusak, jangan diganggu ya, tolonglah. Ini malah diganggu loh, heran deh ya. Ya mungkin kita sebagai masyarakat juga bolehlah divideoin atau gimana kalau terjadi hal seperti itu ya. Agak mengagetkan sebenarnya sahabat suara, karena balik lagi itu kan maintenance-nya duit negara gitu, duit kita gitu kan. Masa ngilang karena ulah kita gitu ya. Coba deh cari kerjaan lain lah sahabat suara ya, jangan aneh-aneh ya, please banget ya. Apapun deh, kalaupun bukan gimana-gimana, ya next time jangan sampai kayak gitu ya. Selagi kadang-kadang ada lagi nih misalnya semen yang penutup got jalan diambil juga. Astagfirullahaladzim, janganlah, jangan begitu Sobat Suara ya, please banget ya. Please, nanti giliran apa-apa, terus pemerintah ngeluarin budget lagi, kamu nyalain pemerintah, padahal kitanya juga yang ngambilin. Aduh, aduh.
1: Kamu sedang mendengarkan Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara,
5: memayahmu.

0: Isola Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku pengen ajak kamu buat jangan sampai terlewatkan promo yang satu ini. Di tengah hiruk pikuk ekonomi yang mumet di era sekarang, sahabat suara, kayaknya kalau ada promo kita seneng aja gitu ya. Jadi yang satu ini jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Jadi buruan belanja di Alfamidi, sahabat suara. Sekarang udah hadir so good sosis German smoked cheese dan Korea gochujang dengan promo spesial buy 2 get 2. Kemudian cobain juga yang baru dari Ramen Yes. Sekarang hadir Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram dengan promo buy 2 get 1. Ada juga nih dari Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari Rp56.400. Jadi ayo borong produk-produk baru di Alfamidi, mampir ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu, atau informasi lengkap bisa kamu cek di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, aku udah selesai siaran buat hari ini ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan sekali lagi aku cuma hanya aku cuma pengen bilang semangat buat sahabat suara ya, yang kuat, karena kita tahu memang pada serba naik semua ya, bahkan bukan cuma Pertamax, bahkan kalau nggak salah bunga suku KPR apa segala macam itu naik juga nih sahabat suara, otomatis ya kreditan bakal naik segala macam. Dan semoga rezeki kita terus ada ya. Dan semoga kita juga dicukupkan rezeki kita sahabat suara. Dan semoga kita kerjaan lancar luncur. Dan semoga tidak, amit-amit ya, jangan sampai terjadi efisiensi lagi, PHK lagi. Kemungkinan juga apalagi ya. Ya pokoknya kita berdoa semoga hidup kita lancar luncur aja lah sahabat suara, itu aja sih aku pengen bilang ya. Karena jujur aku gak bisa berkata-kata lagi, bingung harus kayak gimana, karena buka medsos pun entah Threads, entah X atau apa ya, jadinya pada bukan berkesah ya, cuma hanya menyampaikan sesuatu yang di pikiran aja gitu loh. Dan ya itu benar semua yang dibilang tuh benar semua sahabat suara ya, karena ini pasti akan berimbas semuanya gitu loh ya. Bukan cuma kebutuhan-kebutuhan fisik, bentuk fisik, tapi non fisik juga sama aja sahabat suara ya. Ya semoga ada air di tengah-tengah gurun pasir panas tandus ini ya. Dan semoga tetap kita, semoga ada sesuatu yang baik-baik lah ya. Jangan lupa nanti dengerin jam 11 nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga si Indonesia. Dan boleh follow juga media sosial Iswara. Kalau gitu aku pamit ya, dengerin terus Iswara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Meskipun tak kau semaikan,
1: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: 넌 주호진 씨가
2: 하, 너렉 니. 두, 과자 주가 habis. 에, 랑가나 nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
4: Indonesia.
0: Iswara
5: Jakarta.
6: Hey, Mas.
7: Heh, Nita Gina.
6: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
7: Oh, jelas dong.

0: malam hari.
1: Siapa yang
2: nyulik
1: malam hari?
2: Gak ada, nobody knows. Naiknya malam hari. Tiba-tiba pagi-pagi begitu lihat buka berita sosmed, set lah naik jadi 17.000.
0: Anjay.
1: It's gonna be.
2: Sabar buat semua sahabat suara yang ya mau gak mau mungkin make Pertamax ya, karena kalau Pertalite kan khusus untuk yang bersubsidi. Lo kalau mau isi Pertalite harus punya kode barcode dulu, daftarin barcode dulu baru bisa ikut subsidi.
3: Dan menurut info barcode yang sekarang lebih susah daftarinnya. Barusan iya. Teman ngasih tahu.
2: Kalau nggak salah mesti ini untuk dapetin barcode itu mesti battle flip dulu 3 kali berturut-turut.
1: Aduh bar di bar
2: battle
1: ya.
2: Flip. Battle flip.
1: Aduh battle flip lagi. Itu, nah itu.
2: Susah
1: tapi
2: banget.
1: Kan di zaman sekarang kita kalau mau mencari informasi itu semudah tinggal buka sosial media.
2: The power of sosmed, betul
1: iya,
2: banget.
1: Kalau dulu kan kudu baca koran,
2: yeah.
1: Ya kan?
2: Atau nonton TV.
1: Nonton TV.
2: Dengerin radio.
1: Sosial media udah buka platform digital.
2: Yang benar artikulasi. Katanya punya radio. Tapi kalau aku ya sekarang nyari berita yang paling akurat gitu ya. Enggak sosmed.
1: Apa?
2: Radio RRI.
1: Radio RRI. Milik Allah.
2: Milik Allah.
1: Nah tepat sekali karena tanggal 10 yang jatuh hari ini. Bukan,
2: ini ya, hari ini.
1: Iya, hari ini tanggal 10. Itu diperingati sebagai hari media sosial di Indonesia.
2: Wow, emang ada dulu hari media sosial di Indonesia?
1: Ya, baru dibuat kalau gak salah hari ini. Udah dari tahun 2015, Rizky.
2: Lu yang bilang baru.
1: Ya, makanya kalau misalnya kamu tahu, kamu benerin gitu.
2: 2015 emang udah ada sosmed?
1: Udah.
2: Tapi belum. Kayaknya belum se-hype sekarang ya.
3: Ada path.
2: Ada path ya.
1: Ada Instagram. Ada Friendster.
2: Belum ada.
1: Instagram udah ada, Rizky.
3: Ada, cuman belum hype.
1: Belum terlalu
2: hype. Adanya Instagram waktu itu bukannya yang menggugurkan si path itu kan?
4: Enggak, Instagram udah ada.
1: Kita kawin kan tahun
2: 2000. Tapi belum happening.
1: Rizky Triantono, dengar dulu. Kita kan nikah tuh.
2: Iya.
1: Tahun 2015. Ada kita posting di Instagram.
2: Iya, tapi kita happeningnya di pet dulu waktu itu.
1: Iya, waktu itu sih aku waktu tahun 2015 belum terlalu main sosial media sih.
3: Berarti ketemunya berdua kalian di ini ya, camp to camp ya, camp frog itu gak sih?
1: Camp frog. Iya maksudnya itu kan ini
3: camp
1: kan,
3: camp.
1: Apa kemah-kemah kodok?
3: Iya, betul.
1: Iya, kemah-kemah kodok.
3: Oh. Wow.
1: Indra mukanya terhaing-haing begitu, dia paham banget kayaknya ya.
2: Jadi tanggal 10 Juni ini diperingati sebagai hari media sosial di Indonesia, sahabat suara. Peringatan ini sudah dirayakan, bukan dirayakan sih, diperingati sejak tahun 2015 atau mungkin dibentuk atau dicanangkan sejak tahun 2015. Dan tahun ini berarti tahun ke-9. Ya,
1: tahun ke-9. Kok dia baru tahun ke-9 sih?
3: Ya 2026 kurang 2015.
1: Lah kita aja nikah udah 10 tahun mas.
4: 11.
1: Kan kita nikah tahun 2015.
2: Enggak kan peringatannya Dul. Peringatannya kapan itu gak masalah dengan kapan dibentuknya Instagram.
1: Emang gak bilang terbentuknya Instagram? Kan dirayainnya dari tahun 2015.
4: Berarti 11 tahun.
1: Berarti harusnya 11 tahun.
2: Oh iya juga ya.
1: Ah iya.
2: Iya juga ya.
1: Kenapa jadi 9?
3: Yang ada siapa sih?
2: Berarti typo.
1: Iya,
2: gua salah baca berarti.
1: Pokoknya
2: ya?
1: Intinya ini kan dicetuskannya sama seorang pengusaha,
2: ya.
1: Pemilik Frontier Group, namanya Bapak Handi Irawan D.
2: Nah, yang notabene bukan menciptakan Instagram enggak ya?
1: Bukan
2: menciptakan
1: sosmed. Ini tentang
2: bukan.
1: Hari sosial media di Indonesia ini.
2: Ya.
1: Yang sampai hari ini dari tahun 2015 itu Bapak Handi Irawan D, D-nya belum tahu apa. Jadi dia begitu terus. Handi Irawan D. Apakah D-nya?
2: Berarti belum dibaca tuh.
1: Kenapa?
2: Kalau dia baca R harusnya.
3: Oh,
1: read.
3: Iya.
1: Itu baru delivered berarti. Iya.
3: Biasanya centangnya abu-abu tuh.
1: Udah, itu aja sih. Jadi maksud Bapak Handi Irawan ini agar kedepannya tuh pengguna sosial media bisa memberikan dampak yang positif buat individu,
2: lebih berguna, bermanfaat untuk
1: buat
2: hal-hal
1: orang
2: positif,
1: lain
2: ya.
1: Makanya Bapak Handi Irawan D ini dikenal sebagai content and knowledge based speaker in Indonesia.
2: Coba buka dong. Instagramnya Bapak Handi Irawan. Coba lihat ada berapa postingannya.
1: Bapak Handi Irawan D. Jangan lupa ada D-nya.
2: Handi Irawan.
1: Yang masih misteri sampai sekarang D-nya.
2: Jadi
1: apa
2: si
1: yuk?
2: Pak Handi Irawan ini emang dia terbuat, emang dibuat langsung dengan tangan. Handy.
1: Handy lagi. Handmade.
3: Punya juga produksi di pabriknya.
2: Bisa.
1: Handmade lagi.
2: Handy
1: itu
2: Irawan
1: yang
2: tuh
1: bawa kali. Itu mah bukan, itu Handi Wijaya. Handi Wijaya Irawan. Orang namanya Handi Irawan. Dek, si Buluk salah buka lagi.
2: Ngomong-ngomong tentang sosmed nih sahabat suara, yang lagi rame banget di sosmed kamu apa? Kalau di gua adalah Eza Gionino nampol Robi Tumewu.
1: Bukan.
2: Robi siapa sih?
1: Robi Bapak Aing lah itu.
2: Oh iya,
1: iya, iya kan? Robi Bapak Aing kan?
2: Iya. Iya, nampol beneran ya sahabat suara. Gue gak tahu itu gimmick atau bukan ya, tapi nonjoknya sih beneran, kedengeran suaranya.
3: Kedengeran itu mic oh sampai bang.
1: Iya, oh mereka belum di ring tinju udah tabok-tabokan, tonjok-tonjokan.
2: Iya, setahu gue
1: sih
2: mereka emang mau naik ring ya di acara Beyond ya kalau gak salah ya.
4: Beyond? Bukan Beyond.
2: Apa?
4: Ajang tinju juga.
2: Cuma one.
4: Bukan one,
2: bukan udah profesional. Iya pokoknya mau naik ring tinju. Oke, berarti pas dia sidewar, mereka sidewar ya udahlah, orang-orang pada ngiranya gimmick. Lah, terus kemarin pas presscon, tonjok beneran cuy.
1: Nah, itu.
2: Tonjok beneran cuy. Konon katanya pas sidewarnya si Robi itu ke
1: kenapa dia sidewar? Makanya pakai kacamata kalau sidewar.
2: Sidewar. Pas sidewar, si Robi katanya bawa keluarganya Eza. Katanya gua enggak tahu ya.
1: Ya,
2: jadi
1: iya,
2: si Eza jadi lah kok sayurnya bobok keluarga
1: lama, sih? Ya iyalah mas, jelas marah.
2: Dicini,
1: si Robi bawa keluarganya Eza kan?
2: Iya.
1: Ya kan harusnya keluarganya Eza dukung Eza. Kenapa dia malah bawa keluarganya Eza? Harusnya si Robi bawa keluarganya sendiri.
2: Kamu udah pernah ketemu sama Eza Gionino versi penyiar radio
1: belum?
2: Belum. Kok tabok tuh?

0: Selamat pagi untuk Semi Krispati. Eh udah ngeding. Semi Simorangkir yang tadi malam abis main padel sama aku.
1: Kamu, oh iya.
0: Aku lupa belum nagih uang patungan lapangan. Pak, 160.000 ya, Pak?
1: Bisa banget. Di on air banget.
0: Lupa. Iya. Emang aku lupa ngabarin lupa. Kenapa?
2: Tentang lo diinin di on air,
0: diomongin di on air. Di apa?
2: Diomongin di on air tentang
1: kenapa?
2: Janji lo kemarin.
1: Apa janji apa?
2: Malam mau datang pagi enggak ada. Bulu tangkis siapa?
1: Oh, sama Ayah Sani.
0: Sama Ayah Sani. Ini mah Semi. Iya. Semi Simorangkir.
1: Salah Simorangkir.
0: Simorangkir
1: lagi.
0: Semi Simorangkir.
1: Ya Pak Semi ya bayar ya. Nanti uang jajan Gina berkurang tuh gara-gara 160 lu belum bayar.
0: Gitu. Oke, waktunya untuk pamit karena sudah menunjukkan waktu 9.58. Seperti biasa kita akan tutup dengan teka-teki hari ini.
1: Hewan?
0: Yes, tentang hewan ya?
1: Hewan kan benar kan?
0: Hewan.
1: Ikan.
0: Oke.
1: Hewan-hewan apa yang paling gak sopan di muka bumi ini?
2: Kucing.
1: Salah.
3: Monyet.
1: Salah.
2: Babi.
1: Lu ngeliat gua.
0: Kan hewan.
1: Iya sih.
0: Anjing.
1: Sama. Kalian ada denda sama
0: gue? Gak ada.
1: Bukan.
0: Paling punya apa?
1: Yang paling gak sopan di muka bumi ini.
2: Jerapah.
1: Salah.
2: Kucing.
0: Ini apa? Kijang.
1: Kenapa?
0: Kalau ketemu kita terus kita kasih makan, dia nunduk tundur. Sopan dia.
1: Kan paling gak sopan.
0: Oh, paling gak sopan.
1: Iya.
2: Nyerah, pas.
1: Oke, itu padahal di TikTok udah banyak yang jawab. Kutu.
0: Kenapa?
1: Dia bisa seenak-enaknya nginjek kepala kita.
0: Waduh.
1: Kan gak boleh. Iya kan? Dari kecil aja kita diajarin gak boleh. Megang-megang kepalanya gak boleh.
3: Hewan-hewan apa yang bisa nyanyi?
0: Gina. Oke.
3: Apa? Hewan-hewan apa yang bisa nyanyi?
1: Hewan yang bisa nyanyi.
2: Kakak tua?
3: Bukan.
1: Nuri?
3: Bukan.
2: Beo?
3: Bukan.
1: Badak?
3: Bukan. Nyerah?
1: Apa ya hewan?
3: Curut?
2: Bukan. Monyet?
3: Bukan.
1: Jadi ngeliatin. Lo semua ngeliat gua ya? Lo ada masalah sama gua, ha?
3: Jawabannya adalah kijang.
1: Kok kijang?
3: Kijang mania.
0: Kijang.
1: Padahal gue udah denger lagi nih kayaknya. Udah pernah
0: ini. Indra. Oke, gue ya. Binatang apa? Bukan. Atau hewan-hewan apa yang paling punya empati?
3: Aduh.
1: Binatang yang paling,
0: iya,
1: punya,
0: paling
1: empati.
0: Punya empati.
3: Monyet.
0: Kok monyetnya ke gue?
2: Anjing.
0: Kok ke gue anjingnya?
2: Kerewan.
0: Enggak, salah.
1: Apa ya?
0: Salah. Ibun.
1: Hewan yang
0: paling punya empati.
1: Paling punya empati. Jerapah?
0: Kenapa?
1: Karena dia bisa ngerunduk kepalanya.
0: Salah.
1: Enggak. Apa?
0: Apa?
2: Nyerah.
0: Binatang yang paling punya empati. Curut.
1: Kenapa?
0: Curut berbela sungkawa.
3: Curut berbela sungkawa.
1: Curut. Bisa juga sih curut bersuka cita ya. Curut
0: empati tadi pertanyaannya.
1: Atau curut mengundang juga bisa.
0: Ya tadi kan pertanyaannya empati.
1: Oh iya.
2: Minggu terakhir nih ya.
0: Empati apa simpati sih Rino?
2: Simpati.
1: Oh, simpati. Ya bisa kali ya.
0: Itulah.
2: Hewan apa?
0: Belum, Kinos dulu dong.
1: Kinos.
2: Oke. Tadi yang enggak sopan ya. Nih hewan-hewan apa yang paling ramah buat tetangga? Ayo. Hewan-hewan apa yang ramah buat tetangga?
0: Anjing.
2: Enggak, bukan.
0: Suka berisik tuh kalau pagi-pagi.
2: Oh, ini yang ramah, ini yang ramah.
1: Curut, kan curut.
2: Kenapa curut?
1: Curut bergabung.
2: Salah.
1: Apa ya?
3: Jangkrik.
2: Salah.
1: Krik. Apa sih?
0: Monyet.
2: Salah, enggak, bukan.
1: Apaan sih? Kan
2: monyet itu dekat.
0: Hewan apa?
2: Hewan yang paling ramah.
1: Apaan ya?
2: Ayo. Nyerah.
0: Belalang.
2: Kok belalang?
1: Babi.
2: Enggak, santai aja.
3: Santai dong.
1: Kan kalau nyapa orang bisa gitu. Hi babi, good morning.
0: Hi baby.
1: Oh, bukan.
2: Enggak.
1: Apa?
2: Hewannya adalah tapir. Bu, tapir bu, sini bu.
1: Mami.
3: Buluk.
0: Hewan.
1: Balapan.
0: Hewan yang bisa nyanyi.
3: Wah.
0: Tadi lu udah ya?
3: Udah gua.
0: Tapi ini ada lagi jawaban.
3: Oh, ada lagi jawaban lain. Aduh.
0: Hewan yang bisa nyanyi.
2: Apa ya?
1: Hewan yang bisa nyanyi.
0: Lu bilang anjing sama babi lagi gua tampol lu.
3: Gogok.
1: Apa ya?
0: Salah.
1: Hewan yang bisa nyanyi. Apaan?
2: Nyerah?
3: Cicak.
1: Iya.
0: Cicak di salah.
1: Dinding. Apa dong? Oh,
0: itu bisa tapi itu bukan sih.
3: Look. Curut ya, curut.
2: Curut.
0: Iya betul.
1: Indra.
0: Gimana ada lagi?
1: Hewan?
0: Masih ada beneran gak?
1: Apa?
0: Jangan dipaksain.
1: Hewan apa yang bisa bikin air terjun?
2: Bisa bikin air terjun.
0: Hewan bisa air terjun, bikin air terjun.
2: Gimana? Orang aja susah.
3: Itu kan cuman Tuhan.
2: Hewan bisa bikin air terjun.
1: Iya.
2: Monyet.
1: Buka. Lu ngatain gue lagi loh. Emang lu kayaknya ada rasa terpendam.
0: Sampai gak lucu, kamu push up ya.
3: Ya,
1: bener. Hey, okay. Aku gak jadi.
0: Sekojam. Enggak bisa, udah keluar. Udah keluar pertanyaannya harus dijawab ya. Salah suara setuju ya, kalau sampai gak lucu dia sekojam. Ngeliat Gina sekojam di TikTok. Di suara.network ya.
1: Gak jadi
0: 10 kali.
1: Kayaknya gak jadi deh.
0: Jadi. Go. Cepet. Binatang atau hewan yang bisa bikin air mancur?
1: Air terjun.
0: Iya, air terjun.
1: Curut.
0: Kenapa?
1: Kan ada curut apa gitu.
2: Curung.
0: Oke, terima kasih sahabat suara. Kalau kamu mau lihat Gina sekojam, kamu bisa gabung di isuara.network. Gina akan sekojam sebanyak 10 kali. Kita pamit dulu ya, kita ketemu lagi besok. Terima kasih, have a nice day sahabat suara. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
3: karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah
3: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
3: Ada.
1: Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
1: Tetap iya. Rapet juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Dodo harap kembali lagi menemani kamu sahabat suara di jam-jamnya krusial menuju makan siang dan setelah makan siang ya. Jam 11 sampai jam 2 siang. Gimana kabarnya? Gaji udah naik?

0: depan.
1: Ya udahlah ya. Kalau saya sih percayanya adalah semua yang terjadi adalah keputusan Tuhan. Oh, selamat siang sahabat suara ya. Langsung dibuka ini dengan Chris Patty, dengan Aku Harus Jujur, dilanjut dengan

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kasih tepuk tangan yang gemuruh untuk Timnas Indonesia yang kemarin melawan Mozambik 1-0. Wih, GBK tuh ramai banget kemarin ya. Dan setelah itu juga akhirnya gimana nih kelanjutannya nih. Jadi memang skor 1-0 ini bertahan hingga akhir pertandingan, sahabat suara. Dan memang di babak kedua Mozambik merapatkan barisan pertahanan dan Garuda tidak lagi leluasa untuk bisa melakukan tekanan karena Mozambik lebih berani dalam melakukan tekanan demi mengejar ketertinggalan. Ih, cakep deh ya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya di 10.

1014 baru aja dibuka, dicek dulu. Ini masih archive nih. Oh, udah banyak ter ya. Kebanyakan ngobrol sama yang di TikTok sih tadi ya. Oke, dua lagu ini siap dimainkan setelah Rizky Febian dengan Malam Rawan, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Say hi buat sahabat Suara yang sudah WA ke 0816-114-1014. Terima kasih untuk Dodo udah muterin lagunya Sesi Potret. Ibu saya pergi selamanya bulan April. Oke, turut berduka cita ya di Taham Dani ya. Dan butuh 19 jam dari Perth WA untuk pulang dan menjumpai almarhumah tersayang yang sudah dikubur saat saya tiba di Perth WA. Ya, nomor telepon kamu Perth banget sih, +61 433 Darder Dor. Wah, turut berduka cita ya untuk Dita ya. Gak bisa bilang semangat karena itu adalah toxic positivity. Gak bisa bilang juga yang tabah dan sabar karena aku gak tahu perasaannya kayak gimana. Tapi yang aku bisa kasih adalah nemenin kamu di Iswara. Yang pasti juga seluruh kru Iswara juga turut berbelasungkawa ya. Dan selanjutnya WA yang sudah masuk sebentar, ini ada pendengarnya Beril disebut. Makasih lo udah main siang-siang ya, biasa kamu nongkrong bareng sama Beril malam-malam ya. Ini ada Glenka, kamu nyebutnya, aku nyebutnya apa? Glenka. Mukanya Pantai Indah Kapuk banget nih. Wow. Request lagunya Raisa usai di sini. Thank you. Dan juga ada Koko Steven Paulinus. Nah, ini lebih ke Tanjung Duren dia ya. Mau bawain yang namanya rujak. Waduh, itu adalah bensin untuk ngebahas hal-hal yang patut.

mainkan. Tapi setelah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Dodo Harahap masih menjadi teman kamu setiap saat di Iswara, suara warga Indonesia. Itu slogan iklan apa?

0: Johar Rahab, Agoy dan juga Adam di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Wih, keren tadi jaket lo, ungu. Kapan lagi ngeliat ada Mr. Black tahu-tahu menggunakan Yungyu alias ungu. Nanti kita lanjut lagi sahabat suara ya, jam 12 bakal ngobrol sama pemain film Garuda di dadaku kalau aku lambang OSIS. Oh, anak SMA kali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Oni, Migunani Cinema Cow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
3: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
2: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
3: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
2: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
4: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
3: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lancung.
2: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
2: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @nobodyloveskai.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Kau sebut
1: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu.

0: pagi.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua. Beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya. Enggak. Ya ampun. Mana
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak apa, Mas?
1: Banyak hemp.
2: Lah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan
1: iya,
2: begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gua tanya lagi. Terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Nah. Kalau dikesamber petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bang
2: Burongin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: ya juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
4: Jakarta,
6: Jogja,
4: Makassar,
6: Medan,
4: Palembang,
6: Semarang,
4: dan Surabaya.
2: Dodo Harahap di jam 12 siang, jam makan siang. Jadi buat sahabat Suara yang baru aja masuk mobil, baru aja masuk ke kantor, nyalain iswaranetwork.com/streaming atau juga nonton di live TikTok iswara.network. Kali ini biasa kita jam 1 ngobrol-ngobrol, sekarang ini ngobrol barengan sama cast tapi dalam bentuk suaranya, karena ini film animasi yang kita bahas sahabat Suara. Udah hadir untuk film animasi Garuda di Dadaku yang siap tayang di bioskop mulai 11 Juni nanti. Berarti besok, oh iya ya, tiap Kamis ya, film-film baru ya, gue lupa. Bakal ngobrol seputar karakter yang mereka perankan, pengalaman seru di balik proses film animasi. Ada Keanu Aska yang masih on the way, dan juga sekarang ini ada Christo Immanuel.
6: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.
2: Biasanya terakhir kita tahu tuh dari film, dia menggarap filmnya ya, filmnya yes. sendiri. Nah sekarang ini lu hadir dalam film animasi Garuda di Dadaku.
6: That's
2: ini
6: right.
2: Pengalaman pertama lo nggak untuk ngisi animasi?
6: Dalam timelinenya iya, secara timeline karena gue recording film animasi pertama kali tuh ya ini Garuda di Dadaku awal tahun lalu kalau nggak salah.
2: Sempat ngobrol sebelum tadi kita talk, cita-cita lo adalah bikin film kan?
6: Yes.
2: Kesampaian.
6: Kesampaian.
2: Ya. Apapun itu hasilnya yang penting kesampaian.
6: Yes.
2: Dan hasil kita di luar kuasa kan ya, itu nggak yes. bisa kita kontrol. Nah tapi ini nih tahu-tahu udah kesempatan baru ngisi animasi. Ini sebuah mimpi lo juga nggak sih? Lo megang satu kertas atau ada prompter, lo ngomong di studio gitu kayak di film
6: betul,
2: luar
6: betul.
2: Gitu.
6: Gue tuh pas kecil suka banget nonton film animasi dan pas gue mulai berkecimpung di impersonate dan segala macem, cita-cita gue banget tuh jadi pengisi suara dan gue dari SD kelas 6 apakah SMP kelas 1 gitu, gue tuh pernah nggak sengaja ngelihat behind the scene film animasi. Nah dari situ tuh gue kayak pengen banget one day kayak gue harus jadi pengisi suara animasi deh.
2: Nah ini di film Garuda di Dadaku, lu berarti yang gue udah lihat trailernya itu ada Putra,
6: yes.
2: Terus, nah ada si burungnya itu tuh,
6: iya.
2: Siapa namanya?
6: Gaga.
2: Gaga.
6: Betul.
2: Jadi lu jadi Gaga.
6: Gue jadi Gaga.
2: Dengan suara berat kayak gini dan yes. gaganya itu kayak
6: cempreng. Gitu.
2: Asli kayak burung di ini di filmnya Lion King.
6: Iya enggak? Zazu. Ya,
2: Zazu. Yeah. Gimana tuh lu? Berapa durasinya sih? Ini sebenarnya
6: filmnya itu.
2: Hampir berapa?
6: Gue suka banget sama film ini. Kenapa? Karena udah lama banget gue gak nonton film yang durasinya compact alias pendek gitu.
2: Oh ya?
6: Ini tuh kalau gak salah 78 menit.
2: Satu jam lebih dikit.
6: Iya, makanya cuman pendek banget. Makanya okay. kayak udah dulu tuh ya gue pas kecil sering banget nonton film-film animasi yang durasinya tuh gak sepanjang itu gitu.
2: Okay.
6: Jadi pulang dari bioskop masih bisa makan, masih bisa nongkrong dulu gitu. Nah ini tuh ada lagi yang seperti itu dan durasinya 78 menit, sekitar segituan 78 menit. Dan iya gue mengisi suara sekitar 4 hari. Ya lu juga pernah pengalaman lah ya mas mengisi suara 4 animasi.
2: 4 hari sih cepet sih ya kata gue ya.
6: Iya 4 hari.
2: 4 bulan cuy.
6: Ah belum 4 bulan.
2: Iya kan itu kan Senin Kemis ya orangnya pada gitu. Kan beda-beda keperluan. 4 hari sih wah mantep
6: juga lah seharinya. 4 hari apa 5 hari gitu. Tapi habis itu berapa bulan kemudian balik lagi untuk rekaman lagi sekitar 3-4 hari lagi gitu.
2: 4 hari berarti lu seharian dong di studio.
6: Oh iya itu dia yang bikin. Jadi dari jam, I don't know, jam 9, jam 10, I guess.
2: Normal, kelar ya, jam, jujur, normal jam
6: kelar,
2: segitu.
6: Iya, kelar jam 8 malam mungkin. Okay. Tapi ya setiap hari kayak gitu.
2: Ini nih, karena suara lu berat. Suara lu tuh bariton bass gitu ya. Apalagi lu impersonate yang khas banget sampai ya, yang viral itu yang dikasih sepeda.
6: Iya, betul ya.
2: Nah, ini lu jadi cempreng itu males ngomong gak sih lu udah? Males ngomong gak sih lo pas udah
6: iya
2: steak?
6: Sih, jujur pas break gue gak basa-basi sama orang. Jadi kalau break makan siang diajak ngobrol gue kayak boleh gue makan aja gak?
2: Astaga.
6: Gue udah gak ada energi.
2: Tapi aman, pita suara aman.
6: Aman-aman, tapi ya aman gak aman kali ya. Karena kan diajarinnya untuk pakai suara perut. Cuman ya namanya juga awam gitu. Kadang-kadang masih suka gak sengaja pakai suara leher. Dan pas pakai suara leher itu lah yang bikin
2: gatel,
6: serak.
2: Serak
6: iya,
2: gitu ya
6: bener. Abis suaranya.
2: Nah lu tuh casting apa langsung ditawarin?
6: Jadi kayak semacam suara screen test gitu. Jadi tes buat suaranya Gaga cocok apa enggak gitu. Kira-kira suara Gaga nih cocok gak kalau sama suara Putra? Kalau suara Gaga kan tadi yang cempreng. Nah kalau suara Putra tuh kayak gini nih. Coba ya gue tirin suara Putra.
1: Hai Gaga.
6: Nah kayak gitu kira-kira suara Putra gue.
2: Tapi sahabat TikTok bisa dibohongi ya.
6: Oh iya juga. Oh iya ada suara. Ada sahabat TikTok.
2: Tapi yang di streaming ya itu ya. Jadi udah hadir di sini Putra alias Keanu. Nyawanya udah nyambung belum nih? Ih, salim dulu ya enggak tuh. Natural sekali kita. Udah mulai landing. Nih.
7: Udah.
2: Tenang, ambil napas dulu. Ini baru mulai ya. Okay. Jadi ini sudah ada Keanu.
6: Ini baru nyampe dari Melbourne nih.
2: Aska Melbourne. Waduh. Landing di Halim ya katanya. Iya. Landing di Halim ya. Minum dulu Aska, minum dulu. Aku manggilnya Keanu apa Aska ya?
7: Keanu.
2: Wih, suaranya landing banget lagi Keanu. Sesuai sama yang ada di si Putra ini ya. Jadi Keanu ini memerankan Putra, lalu Kristo ini memerankan Gaga. Coba deh ceritain dulu karakter masing-masing dari Putra dulu deh. Ini yang kayak mimpin munculnya si Gaga nanti nih.
7: Oke.
2: Jadi Putra itu apa? Siapa? Gimana?
7: Putra ini tuh anak yang baik, terus dia juga pekerja keras, dan dia sangat ambisius mengejar mimpinya jadi pemain bola. Tapi dia sedikit keras kepala karena sebenarnya dia nggak boleh main bola kan sama ayahnya, karena dia punya asma ini.
2: Punya asma.
7: Tapi dia terus bekerja keras supaya membuktikan gitu ke ayah kalau sebenarnya asma itu bisa dilawan gitu.
2: Baru abis itu muncullah Gaga.
7: Gaga muncul.
2: Gaga ngapain? Perannya apa nih di sini Gaga Tato muncul?
6: Gaga ini ceritanya jadi seperti hati nurani lah ya, bisa dibilang. Hati nuraninya Putra gitu, yang membantu Putra melebarkan sayapnya gitu supaya dia bisa terbang lebih tinggi ibaratnya gitu. Jadi si Gaga nih ceritanya jadi kayak dari dunia lain, dari realmnya dia, dimana di universe yang Garuda di dadaku ini tuh setiap anak punya Garudanya masing-masing, setiap pemain bola tuh punya Garudanya masing-masing, gitu, yang membantu mereka menjadi pemain bola terbaik. Nah, Gaga ini ditugaskan jadi burung Garudanya si Putra. Padahal Gaga ini di dunia sendiri juga suka diremehkan, dibilang kamu mana bisa jadi Garuda yang baik. Sini aku buktiin, pas ke bumi dapetnya pemain bola yang gak jago.
2: Punya drama yang masing-masing ya. Ada drama dalam drama.
7: Betul.
6: Masing-masing punya tujuan yang masing-masing gitu.
2: Dalam durasi 79 menitan ya.
7: Iya.
2: Wah, padat banget itu ya, berarti alur ya.
6: Betul.
2: Jadi buat sahabat
6: cocok lah buat yang attention span-nya udah menurun.
2: Iya, yang kalau habis nonton dari pulang bioskop tuh pengen langsung makan tuh bisa tuh ya. Nonton pulang udah habis waktunya, udah jam 9 malam aja gitu masih bisa nih ya. Nanti kita akan kulik lagi ya, karena siapa Keanu kayak butuh minum dulu ya. Butuh napas dulu, tenang aja. Nanti kita akan tanya gimana film ini melibatkan banyak animator, terus juga cara mengulik karakter itu sendiri. Saat lagi setelah Dere dengan Berisik di Isuara.
4: Isuara, suara warga Indonesia.

0: tepuk tangan sendiri. Gokil. Ngeri. Aduh, aduh. Yeah. Gak ada sound effect, maaf. Kita emang acara siang, kagak disupport acan-acan ini ya, produser ya. Terus juga Christo Emmanuel.
1: What's up?
0: Ya, yep. Kita masih ngebahas tentang film yang dimana ini film libur anak sekolah ya?
1: Mm-mm. Yes.
0: Wah, kamu juga libur?
2: Aku libur udah lama.
0: Udah lama. Alias
2: enggak.
0: Liburkan diri. Jadi ini film ini melibatkan banyak animator dan kreator Indonesia. Gimana rasanya menjadi bagian dari proyek yang sebesar ini dalam durasi hasilnya tuh 70 menit tuh gimana? Dari Keanu dulu.
2: Oke. Okay.
0: Gimana?
2: Kalau aku ceritain dari waktu aku casting.
0: Boleh banget.
2: Jadi waktu itu orang tua aku tuh dihubungin, terus ngomong, "Kay, mau gak nih Garuda di Dadaku film?" Nah, abis itu aku mikirnya kan, aku kan udah nonton film Garuda di Dadaku yang sebelumnya tuh yang 2009 ya.
0: Iya.
2: 2009. Terus kayak, wow, aku bakal main bola nih di lapangan, bakal lari-lari di lapangan sama teman-teman, kan bakal seru banget tuh kan. Terus katanya animasi, aku kaget dong. Terus aku bingung, coba nggak ya, karena aku takut kan, ini kan hal yang baru buat aku jadi pengisi suara ya. Kayak yaudah coba dulu deh, Bismillah. Terus alhamdulillahnya kepilih kan. Terus habis itu aku langsung tes chemistry sama Kak Christo. Nah, di situ aku udah bingung banget aku harus ngapain nih jadi pengisi suara, aku harus gimana sih. Terus untungnya Om Roni, Kak Christo juga support aku banget, kayak udah biasa aja, kayak acting biasa. Karena kan kalau kita jadi pengisi suara, kita kan juga acting ya, enggak cuma ngomong doang.
0: Tangan
2: kan.
0: Main,
2: iya, ya, badan kan? Main supaya biar masuk gitu ke ceritanya. Nah, di situ apalagi pas hari pertama itu aku deg-degan banget tuh.
0: Padahal mukanya gak kelihatan ya?
2: Gak kelihatan, tapi aku kayak deg-degan kayak ini salah gak ya kayak gini, ini salah gak ya kayak
0: masih
2: gini.
0: Masih ngebaca ini ya, ngebaca arahnya ya.
2: Iya, tapi untungnya dari voicing voice kita juga nge-support aku banget. Jadi aku kayak percaya diri lah gitu. Terus aku bangga banget sih bisa main di film animasi Garuda di Dadaku ini.
0: Gokil, karena ini juga ternyata didukung juga oleh Singapore Film Commission. Wih, gak main-main ini berarti nih. Bawa nama-nama negara lain nih soalnya. Lalu lo gimana, Tok?
1: Kalau gue ceritain.

0: dari pas Keanu casting kali ya.
1: Oh, diulang ya.
0: Kepanjangan ya kalau
1: emang sih. Oh, sorry. Gak cuma dari film media doang, emang hidupnya suka ngulang ya. Oh,
0: maaf.
1: Enak tuh kalau invoice cair dua kali.
0: Iya, mana tuh. Ya kalau gua itu waktu itu lagi apa ya, premier atau presscon buat film My Annoying Brother dari base juga. Terus Mbak Shanti nyamperin terus ngasih lihat gambarnya si Gaga nih di Garuda kecil kita ini. Tapi waktu itu masih 2D. Terus dia bilang, "Toh, aku mau ngasih lihat ini gitu. Ini apa, Mbak? Ini karakter namanya Gaga buat film animasi Garuda di dadaku.
2: Oke.
0: Okay. Kamu mau enggak coba jadi Gaga?" Wah, aku excited banget. Pertama, Garuda di dadaku itu film original yang 2010 itu adalah film yang membekas banget di hatiku, di kepala aku, di pokoknya di kehidupan membekas sekali lah.
2: Ada momen masa kecil di situ ya.
0: Yes, aku waktu itu kelas 6 SD kalau nggak salah. Terus aku waktu itu baru aja pindah ke Medan.
2: Wih.
0: Dan aku nonton di Sun Plaza, seingatku.
1: Ah, masih ada.
0: Apa
1: tahun
0: tuh?
1: Segitu? Oh iya, masih
0: Sun
1: ada.
0: Sun Plaza. Ya?
1: Gue terakhir SMP ke Sun Plaza.
0: Oh iya, oh, lu pernah ke Sun, lu pernah di Medan juga?
1: Tembung.
0: Oh iya.
1: Numpang doang. Numpang lebaran.
0: Johor bro, Johor. Anak Johor, anak Johor mana suaranya?
1: Iya. Yeah, pajak betisa.
0: Pajak betisa. Polonia.
1: Iya.
0: apa namanya? Iya, gue nonton di Sun Plaza. Terus gue ingat banget saat itu pas gue nonton tuh kayak ada rasa bangga yang luar biasa. Kenapa? Karena ceritanya juga tentunya tentang from zero to hero. Dan di tahun itu ya film Indonesia tuh gak kayak sekarang gitu. Sekarang tuh kita tuh disuguhkan sama film-film Indonesia yang setiap minggu tuh ada. Terus pas ada tuh kebanyakan tuh bagus gitu. Selalu kualitas tuh naik terus gitu loh. Jadi ada yang action lah, ada yang horror lah, ada yang horror action, ada yang komedi horror gitu-gitu. Jadi kayak kombinasi tuh banyak. Nah saat itu tuh belum gitu. Jadi film Indonesia tuh jarang gue tonton saat itu. Dan pas nonton itu tuh langsung mimpi gue menjadi aktor, menjadi sutradara tuh langsung terbakar gitu. Kayak aduh, gue pengen banget menjadi bagian dari industri yang seperti ini gitu. Jadi pas ditawarin untuk jadi isi suaranya Gaga, oh tentunya gue excited banget. Dan tentunya dari gue SD, cita-cita gue salah satunya itu jadi voice actor karena nontonin film-film Disney dulu,
2: Pixar,
0: iya, Cartoon Network, Nickelodeon, ngeliatin behind the scene-nya gitu.
2: Kamu ngalamin juga nggak
3: Keanu,
2: Nickelodeon? Enggak, dia mentok di lu kayaknya.
3: Enggak nonton tak.
2: Nonton.
3: Aku lupa lagi waktu itu aku nonton apa.
2: Tapi Nickelodeon channel ada ya?
3: Tahu dulu.
0: Iya. Tapi karena denger tapi ya berarti.
3: Enggak.
2: Nonton dia cuy. Nonton.
3: Waktu kayak masih umur 4 apa 5 tahun gitu.
2: Kok memorinya kok jelas.
3: Tapi beneran.
2: Iya, pinter banget Pak Nurdin, tajam banget.
3: Masa
0: Nickelodeon?
2: Rugrats.
0: 4 tahun nonton apa? Oh iya bener sih.
2: Rugrats
0: bisa sih. 4 tahun.
2: Hey Arnold.
3: Iya. Ya kayak gitu-gitu, yeah. Tapi sekarang Disney sih.
2: Oh iya. Yeah. Oh. Nah ini berarti emang semuanya tuh dari ini ya, memori masa kecil akhirnya ada api di situ ya. Kalau gue di zamannya ini Aladdin. Aladdin yang masih
0: Aladdin yang orang bukan yang sinetron dulu ada tuh. Aladdin dan 1001 malam gitu.
2: Terlalu ini ya. Terlalu apa namanya? MVP.
0: Multivision.
2: MVP. Cheers. Ini berarti memang ditawarin dan akhirnya fit in sama karakternya masing-masing.
0: Yes.
2: Masalahnya satu, ini kalian ketemu ngerjainnya atau reading dulu kan untuk nyambungin chemistry-nya ini? Karena kan intens banget nih komunikasinya nih di film ini ya kan, dialognya.
0: Kita tuh ada sekali big reading ya.
3: Iya, kita sekali big reading.
0: Sekali big reading, terus ada chemistry reading juga. Chemistry reading tuh kita dua kali apa sekali ya?
2: Emang ada ya chemistry reading gak?
0: Ada, jadi kita berdua doang. Kenapa itu dibutuhkan? Karena pas recording, kita tuh gak akan di ruangan yang sama. Jadi gue berdialog dengan imajinasi gue sendiri.
2: Asli.
0: Gitu, jadi yang ngebalesin dialognya itu gak ada gitu. Jadi gue cuman baca aja gitu. Misalnya dia ngomongnya apa ya, gue balesnya apa gitu.
2: Berarti bisa dibilang kalian berdua itu harus menganalisa dari dialog lawan bicara yang ada di skrip kan?
0: Betul. Dan kita harus kira-kira membayangkan dan mengingat pas big reading kemarin dia deliverynya kayak gimana.
3: Nah.
2: Oh iya, itu sama kayak syuting film gak sih sebenarnya?
3: Beda jauh banget.
2: Scene per scene-nya berantakan gak apa-apa?
3: Ini scene.
0: Nah justru kita persin-persin, kita ngurut.
3: Iya kita ngurut.
2: Oh bedanya dari, itu ya?
0: Iya, kalau syuting film kan ya tergantung misalnya lokasi ya.
3: Iya tergantung lokasi gitu.
2: Karena kan berdua nih kan industri film kan udah menyemplung banget nih. Yang satu bikin, yang satu main kan. Nah kalau di, maaf gue potong, kalau di film itu continuity itu di visual.
0: Iya.
2: Ini suara gimana?
1: Iya. Tonnya perlu dengerin lagi sebelum mau tag lagi. Lu makanya
0: kalau gue ya? Iya sih, karena gue butuh ngubah suara gue jadi gagak.
1: Karena kan dia asli kan suara asli.
0: Iya. Tapi susah juga karena kita harus kontiin misalnya di tengah lapangan bola.
1: Konti itu continue itu. Ya, sahabat suara.
0: Oh iya, continuity. Sorry, lupa gue.
1: Itu bukan film. Ada anak film, ada anak UMN, ada. Jujur, ada. Dia juga tuh ada tuh, ada. Oh, udah hilang, anak lo lagi makan siang lo ya. Gak pamit. Terus?
0: Iya, gue, ya kita tuh susahnya di bagian itu. Misalnya kayak, oke kita main di tengah lapangan bola, stadion. Sama tengah lapangan bola, lapangan di pinggir kuburan. Itu juga ada tuh adegannya. Kan beda gitu, lapangan yang besar dan yang lapangan yang kecil, teriaknya segede apa gitu-gitunya sambil terbang. Oh. Ada tuh biar di sini gue ngisi suara sambil ngepakin sayap gitu.
1: Biar dapat
0: terbangnya ya. Biar dapat kayak ngos-ngosannya gitu. Jadi gue sambil ngepakin sayap supaya rasanya kayak beneran ngos-ngosan sambil terbang gitu.
1: Wih. Kalau ini yang versi si gaganya itu kan absurd ya.
3: Iya.
1: Kalau ini kan versi manusianya si Putra. Uh-uh. Kamu challenge-nya apa?
3: Challenge-nya itu di suara juga. Apa kita kan gini. Kita ngisi suara kan gak seminggu abis itu selesai udah kan. Langsung proses editing semua kan. Jadi kita seminggu nih. Terus nanti mereka ngedit. Misalnya ada revisi, kita dipanggil lagi. Aduh. Setelah 3 atau 4 bulan.
1: Paham lagi.
3: Nah di situ aku lagi masa puber kan.
1: Masa puber hadir pecah.
3: Iya. Itu beratnya. Jadi pas datang
1: kok beda.
3: Iya beda banget kan lo gitu.
1: Aduh.
3: Ya udah ayo kita bisa gitu kan. Aku juga aku udah kayak ya udah beda banget ini. Aku udah overthinking segala macem lah. Terus habis itu kata
0: Om Doni. Balik-balik suara lu kayak Rocky Gerung ya kata.
1: Wah, coy.
3: Terus Om Doni bilang bisa kan ayo bisa. Terus habis itu ya udah akhirnya kita tuh belajar tinggi nada gitu. Jadi kayak misalnya Om Rani bilang level 1 level 2 level 3 gitu kayak gitu-gitu. Tapi itu ngaruh banget sih. Jadi misalnya kan harus nyamain sama suaranya sebelumnya kan. Kurang pas nih Keno, coba level 3. Nah, nanti nyambung gitu.
1: Astaga. Mas Roni ini siapa? Dari tadi disebut-sebut.
0: Mas Roni adalah sutradaranya.
1: Oke. Dan yang vokal apa voice coaching itu
0: beda lagi. Iya. Itu ada Mas Jati
3: sama
0: Rudolf. Rudolf itu dari orang Filipin.
1: Jati Kusumo.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Rudolf ini orang Filipin, dia yang jadi pengisi suaranya SpongeBob Filipin.
1: Oh, wow. Oke, wah ini berarti emang sampai ada voice coach-nya itu emang berarti emang buat mereka ngejagain ya.
0: Iya, ngejagain terus kayak bikinin pemanasan supaya suaranya bisa stay gitu. Rudolf sih, Mas Rudolf ya.
3: Iya, Rudolf.
0: Yang salah satu yang kayak ngasih banget. Lu jangan minum air panas justru gitu.
1: Dalam bahasa Tagalog ya.
0: Ya enggak dong.
1: Ngerti
0: jadinya kalau.
3: Ngerti.
0: Aduh, mohon maaf.
1: Logatnya emang bener kayak kita marah-marah ya. Jadi, berapa sih sebenarnya Keanu yang pemeran voice actors ini yang di film Garuda di Dadaku ini ada berapa jumlahnya?
3: Voice actor.
1: Tanpa yang hore-hore ya, maksudnya yang
0: memang tokoh. 2700.
3: Banyak.
1: Invoice-nya bertebaran.
0: Berapa ya kita? Ada gua, lu, Queen Salman.
1: Siapa? Queen Salman.
0: Siapa?
3: Bima.
0: Oh ya Bima.
3: Abi.
1: Bima siapa?
3: Bima Sena.
1: Bima Sena. Wow, itu musikal ya.
3: Abi Rama.
0: Terus ada Mas Ringo.
1: Agus Rahman.
0: Ringo Agus Rahman.
3: Ibnu Jamil.
0: Ada Ringo The Beatles.
1: Wah. Itu enggak ada. Ya, Mas. Gua udah dengar bilang Ibnu Jamil.
3: Ibnu Jamil.
1: Kirain sih itu. Siapa? Yang Jamil juga.
0: Jamil Miller.
1: Saiful Jamil. Bukan.
0: Mas Ibnu Jamil, terus Revalina Estemat, ya.
1: Wah gede nih budgetnya nih film ya.
0: Ada Sal Priadi juga.
1: Tuh kan.
0: Oki Rengga.
3: Zia Sadel.
1: Bentar, kita stop di Oki Rengga. Ngapain itu orang?
0: Saya juga gak tahu.
3: Jadi coach dia. Dia jadi coach.
1: Oh tetap konsisten ya?
3: Iya. Jadi bapaknya Naya dia.
1: Tetap ngegas?
0: Tetap
3: lah. Apa pula anak ini?
1: Oh penasaran.
3: Tetap pakai logat.
1: Tetap ngerepotin gak orangnya?
0: Tetap ngerepotin didengar.
3: Ngerepotin didengar.
0: Sekarang kan soalnya suara.
1: Suara. Jadi
0: lagi ya udah sih.
1: Wah, rame dong ya. Oke, berarti dari semua ini yang sama sekali enggak ada yang ketemu. Pastiknya.
3: Pastik enggak ada. Enggak tahu ya. Mungkin tim Patriot Garuda kayak
1: asik.
3: Obina, Gilba gitu kalau enggak salah mereka ketemu sih. Jadi ada yang namanya Obi jadi Capri sama Gilbert tuh jadi Oki. Nah itu kalau nggak salah mereka ketemu gitu.
0: Mereka tuh recording bareng?
3: Enggak, jadi misal kayak kita waktu itu aku duluan, terus nanti Kak Kristo gantian.
2: Semua tuh nggak ada yang bisa disatuin ya?
0: Nggak bisa, karena secara ruangan susah kalau misalnya kita ngomongin bareng takutnya overlap.
2: Gue pikir gue seuzon gue dimusuhin waktu itu. Kayak gue sendirian, kayak gue bukan siapa-siapa deh. Bukan.
0: Wah. Tapi kayaknya di Hollywood pun gitu deh.
2: Iya.
0: Gue pas lihat behind the scene, mereka walaupun miliknya ada beberapa, recordingnya sendiri-sendiri karena biar jadwalnya ketemu. Susah soalnya. Lu ketemuin Jack Black, Jack Black sama Angelina Jolie sih susah sih.
2: Jujur, agak janda. Kalau ngumpul, kok pada senggang.
0: Benar. Tapi kan kalau Angelina Jolie jadi Tigress, jadi apa? Tiger yang jadi apa, macan cewek. Kita juga punya pemain bola jadi burung Garuda.
2: Bentar. Jujur. Apa pemain bola?
0: Pemain bola Indonesia.
3: Oh iya.
0: Jadi burung Garuda.
3: Betul. Ya, nyampe.
2: Gitu, ada.
3: Ada.
0: Tahu nggak siapa? Tebak.
2: Bambang.
3: Bukan.
0: Huruf depannya R.
2: Orat Mangun, bukan.
0: Wah.
2: Kok ngerti bola gue?
0: Rawa Mangun.
2: Bukan. Lebih ke Skitro ya itu ya.
0: Rizky Ridho.
2: Oh iya.
3: Iya.
2: Ada waktunya dia.
0: Ada. Tapi sama main bola rekam.
2: Jangan ya terlalu. Pagi, siang atau malam dia?
0: Recording ya?
2: Enggak tahu ya.
0: Enggak tahu lagi.
2: Siang.
0: Maaf, bukan kita yang ngatur jadwal.
2: Oke. Wah, jadi emang ada pemain bola juga di situ yang ini.
0: Ada, karena kita harus melibatkan pemain bola dong. Karena kan filmnya tentang bola di Indonesia gitu, biar afdol gitu.
2: Nah, ini tadi dibilang ini adalah kayak turunannya dari si Garuda dari Dadaku tahun 2009 ya.
0: Yeah,
2: maksudnya sama ininya apa namanya sumber ceritanya ya.
3: Yeah.
2: Kita bahas gimana challengingnya dari yang film nyata jadi film animasi, bebannya di mana. Kita akan bahas ya sahabat suara ya. Pasti tetap di Suara, suara warga Indonesia.
4: Suara warga

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek alaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. Smartfren jago, sinyal
2: se-Indonesia. Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting.

0: Inilah Tempo Hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Memainkan musik pilihan.
0: Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Kas dari film Garuda di Dadaku, ada Kristo Immanuel.
1: Yep.
0: Dan juga ada Keanu.
2: Halo.
0: Halo, langsung Keanu sapa dong. Tapi namanya A B C D F G H I J B.
2: Wah, tahu itu namanya.
0: Simpel ya. Keanu sapa, admin ngeset. Wow, hai Keanu, banyak sekali nonton ya. Besok tayang tanggal 25 masih enggak? Masih dong, masih mepet banget tuh sama tanggal 11 ya. Nah, ini karena ini film dari film asli nih ya.
1: Yes.
0: 2009. Terus sekarang jadi film animasi. Ada bebannya enggak sih?
1: Ada dong.
0: Apa ya. Dong?
1: Apa
0: akankah mengulang
1: ada yang membanding-bandingkan.
2: Betul.
1: Cuman ya different generation punya core memory-nya masing-masing. Kayak misalnya Pabrik Setan deh misalnya. Dulu kan pas zaman orang tua kita, Pabrik Setannya mereka ya yang nempel di mereka, mereka yang itu gitu. Cuman kan di generasi kita, Pabrik Setan kita yang Pabrik Setannya Bang Joko gitu. Kita juga ngerasa mungkin kayak gitulah ya.
2: Iya kayak gitu sih sama.
1: Garuda di Dadaku yang angkatannya Keanu mungkin apa
0: yang sekarang.
1: Sekarang gitu, ya.
2: Enggak sih. Gimana?
1: Ya kan angkatan lu.
0: Angkatannya
1: belum
0: Keanu
1: lahir.
0: Belum lahir kan.
2: Oh iya iya benar.
0: Lahir tahun berapa?
2: 2012.
0: Ya belum lahir ya.
1: Iya belum lahir. Angkatan gue ya 2009.
0: Oh dia nih kalau Dian.
1: Makanya.
0: Wah lu keren sih lo referensinya.
1: Tapi dia nonton lo yang 2009 di Netflix.
2: Iya nonton.
0: Oh ada itunya ya. Ada. Pengabdi Setan yang tahun 80-an nonton. Yang bikin kita zaman kecil takut sama jendela yang kebuka itu karena ada wujud itu. Yang muncul.
1: Nah, gue juga enggak nonton yang zaman
0: 80-an. Itu anjir.
1: Iya.
2: Memang iya.
1: Kalau kita kan yang 2000 berapa tuh ya berarti yang Pengabdi Setan.
0: Yang lonceng ya.
1: Yang lonceng. 15 apa 17 ya?
0: 2017. Lonceng yang menyebalkan itu ya sama kursi roda. Nah, berarti ini buat sahabat suara yang ada di live TikTok, mungkin ini akan menjadi ada Keanu. Pokoknya kalau ngelihat Garuda di Dadaku, ada Keanu dan juga ada Kristo. Kristo tuh sebagai Gaga.
2: Betul.
0: Nah, Keanu sebagai
2: putra
0: pemeran manusianya, dan ini yang fiktifnya adalah si Gaga.
1: Betul, ya kan,
0: yang fiksinya. Nah, ada nggak adegan momen tertentu yang di retake kurang dapat, terlalu peak, terlalu bebebebebeb gitu deh.
2: Oke. Okay.
0: Secara teknis dari Keanu dulu.
2: Aku ada.
0: Apa tuh?
2: Bukan secara teknis. Ini karena emosi aku kurang dapet sih sebenarnya. Karena yang waktu apa sih adegan aku marah ke musuh aku Aldo. Itu tuh emang. Kita tuh kalau ngomong di dalam studio kayak kita udah merasa kencang banget kan. Yeah. Jadi kayak kurang dapat, ayo terakhir lagi. Gak apa-apa, aku kayak masih bingung gitu. Itu kalau gak salah hari pertama deh itu. Jadi kayak masih gak tahu harus gimana, masih bingung gitu, masih deg-degan. Jadi kayak emosi aku kurang dapat, diulang lagi lagi, akhirnya dapat. Alhamdulillah. Itu dapatnya gara-gara aku nyengkrem meja.
0: Oh, harus ada.
2: Iya, harus ada barang
0: pancingannya
2: yang, jadi kayak gitu biar makin dapat
0: emosi. Yang paling susah tuh.
2: Menurut aku itu.
0: Nah, kalau lu tuh
1: kalau aku paling susah itu pas adegan sebenarnya keseluruhannya pas di awal. Jadi yang awal itu pas kita rekaman Gaga ini draft 1 suaranya dan deliverynya jadi terlalu tua gitu.
0: Terlalu toku.
1: Yoi. Mungkin juga karena faktor yang mainin.
0: Iya.
1: Sedangkan kan ceritanya gue nih temennya Keanu gitu.
0: Si Gaga ini dari segi karakter sendiri umur berapa?
1: Nah sebenarnya, nah ini makanya agak susah dimainin. Kenapa? Karena Gaga ini lore-nya sebenarnya dia tuh ibaratnya sebenarnya udah umur ratusan tahun gitu.
0: Waduh.
1: Cuma secara perawakan memang kecil, jadi dia kayak nggak dewasa ibaratnya gitu ya, kayak kebanyakan orang ya.
0: Kenceng banget kita nih Dimas. Malah jawabat lagi gue beli fatal kayak terus.
1: Iya, jadi kayak memerankan Gaga nih jadi spesial banget karena gue harus memerankan seekor burung Garuda yang punya knowledge begitu banyaknya bertahun-tahun lamanya, tapi secara mental kayak masih anak kecil gitu. Nah itu jadinya kenapa susah banget meranin itu. Jadi kayak kita ada take ulang tuh gara-gara pas dijahit, wah ini kayak terlalu dewasa deh suara Gaga gitu. Ya udah kita ulang lagi, take lagi gitu.
0: Ada treatment buat matchingin suara emosinya dengan karakter itu ada apa sih, ada prosesnya nggak sih, kayak nonton apa dulu, ada kayak acuannya ini loh guide-nya, lu sering ada nggak kayak nonton apa dulu gitu biar dapet feel-nya si peran masing-masing ini?
1: Kalau gua sih
0: apa,
1: kalau nggak ada ya, kalau gua ini sih nonton apa namanya, Elite itu gua lupa itu, Frozen. Nonton Frozen lagi buat dapetin suaranya Olaf. Jadi ngelihat Olaf tuh tahu, oh deliverynya Olaf tuh begini ya gitu. Jadi kebayang lah, oh saat jadi dalam tanda kutip sidekick tuh go-to-nya gue tuh lebih ke arah Olaf. Sama waktu itu ya sama salah satunya Zazu sih, yang lu bilang juga mas, yang di Lion King. Cuman kalau Zazu kan wise banget ya. Sedangkan justru kalau Gaga nih lebih dekat ke Olaf karena dia overly, Olaf tuh agak-agak annoying kan ya, benar gak sih? Kayak kadang kayak terlalu pengen banget ikut campur. Nah, Gaga tuh juga kayak gitu. Bedanya sama Olaf, kalau Olaf tuh polos, kalau Gaga nih lebih ke overly ambisius gitu. Pengen membuktikan diri banget gitu. Kalau Olaf nih kan polos, kayak aku gak ngerti kalau aku bakal meleleh kena matahari gitu.
0: Kalau berarti kalau lu mentreatnya seperti film yang di luar ngambilnya ya untuk karakter itu. Kalau Keanu apa? Karena ini sosok real putra gitu.
2: Kalau buat suara sih nggak ada ya, tapi kalau buat
1: original
0: hari-hari ya,
2: emang dia berubah sih.
0: Asik.
2: Tapi kalau
0: paling enteng jawabnya dia kayaknya.
1: Nggak, justru dia the one and only. Dia nggak mengikuti orang lain karena nggak ada yang bisa diikuti.
2: Iya.
1: Dia lagi aja pahlawannya.
2: Kalau buat suara sih nggak ada, tapi kalau buat referensi kayak sifat karakternya aku ada dari Bayu, yang film animasi film Garuda di dadaku yang sebelumnya. Kak Emir kan jadi Bayu. Nah aku nge-referensi karakternya dari situ, sama dari kakak aku juga. Kakakku nih mirip banget sama Putra soalnya.
0: Emir yang sebelumnya main itu.
2: Iya.
0: Yang di film.
1: Gak nyangka ya?
0: Gak nyangka gue.
1: Gue juga pas nonton ulang baru tahu. Lah, oh Emir yang main dulu gitu.
0: Emir,
1: itu film pertama dia juga tuh.
0: Berarti emang harus bener ya main ya, supaya nanti kalau orang nonton film pertama kita, oh iya sih lo cocok sih sampai sekarang titiknya. Agak ngeri juga ya. Nah ini, dari sekian banyaknya film yang lo mainin, apa konsentrasi terlebih atau konsentrasi paling besar lo kasih di film ini? Yang animasi.
1: Wah, konsentrasi.
0: Fokus yang paling, enggak ini gak bisa main-main, apakah, ini kan full suara ya?
2: Iya.
0: Apakah lebih ke situ?
2: Iya pasti di suara sih. Tapi pokoknya aku di project ini aku fokus banget karena kan ini hal yang baru buat aku, jadi aku masih deg-degan banget kan. Kayak okay, gue harus ini, aku udah mikirin planning segala macam. Ternyata nggak seribet yang di planning aku gitu.
0: Kesannya kayak kerja sendiri ya. Padahal ada tim.
2: Iya, padahal ada tim kayak. Tapi aku kan emang aku orangnya kayak overthinking banget kan, jadi aku nanti harus kayak gini. Nanti kalau aku gini gimana ya? Aku tuh malam-malam sebelum itu kayak udah kayak bingung panik gitu. Terus ternyata pas ngisi suara nggak seribet itu.
1: Ya kalau gue sih lebih ke jaga stamina sama suara sih, karena menggunakan suara yang energinya segitu tapi berhari-hari tuh capek banget.
0: 4 hari ya totalnya.
1: 4 hari ya. Jangan.
0: Seru ya ada live TikTok ya. Gatel ya. Tapi enggak bisa naik on air ya. Itu yang gue rasain akhir-akhir ini.
1: Bentar di belakang gue.
0: Udah bahasa TikTok gue tadi keluar on air kena ini gue kayaknya abis ini. Nanti gue pengen gue pengen tanya ke Chris sama ke Keanu tentang bedanya syuting wujudnya kelihatan sama enggak itu capeknya gimana. Start lagi ya sahabat suara, pasti tetap di Isuara Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Isuara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 6 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jingga dengan tentang aku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada Keanu dan juga Kristo untuk film Garuda di Dadaku. Gimana? Itu masih akan menggunakan soundtrack itu di film yang ini?
1: Iya, tapi yang nyanyi Kak Isyana sekarang.
0: Terus, Isyana?
1: Isyana Saraswati.
0: Saraswati?
1: Yo.
0: Sama suaminya enggak? Mako?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Ini Isyana only with the... Apa, ada kayak choir gitu ya?
0: Choirnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita juga ada satu lagi soundtracknya sama Queen Salma.
1: Queen Salma.
0: Oi.
2: Queen nyanyi juga.
0: Queen nyanyi. Karena dia juga... Ini kan udah beberapa kali main musikal kan?
1: Betul.
0: Nyanyi ya. Dia.
2: Dia memang punya single beberapa.
0: Toh lu kan juga bisa, lu juga main musikal gak sih waktu itu?
2: Iya, yeah, gue main musikal. Ui. Di musikal Cek Toko Sebelah The Musical.
0: Cek Toko Sebelah polarisasi gak?
2: Bukan, enggak polarisasi gak?
0: Oh, Cek Toko Sebelah musikal.
2: Udah main belum?
1: Belum pernah.
0: Pengen main gak?
1: Pengen.
2: Coba nyanyi dulu dong.
0: Coba.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Aja mahal.
0: Langsung kita jualan mahal. Oh, enggak. Ada dua, antara mahal atau pesanannya datang.
2: Iya.
0: Oke, ya, jadi akan tayang besok ya, perdana ya.
2: Akan tayang besok dan kita bakal juga ada sinema visit.
0: Is.
2: Jadi kita bakal datengin beberapa bioskop. Nah, ini dari tadi pada pengen ketemu dong sama Keanu, sama Keanu. Nah, ikut sinema visit.
0: Nah, kota pertama apa? Udah tau gak?
1: Baf.
0: Aduh.
2: Yang pastinya kota-kotanya dan schedule-nya itu akan ada di garudadidadaku.film. Apa Instagram-nya?
0: Instagram. Jadi cek
2: @garudadidadaku.film.
0: @garudadidadaku.film ya sahabat ya, suara. Cek di situ.
2: Itu ada sinema visit. Kita bakal ke PRJ juga.
0: Oh. Wow. Introvert sekali ya. Kok PRJ? Mantap tenaganya ya. Tidur yang cukup ya guys.
2: Saya gangguin Keanu di situ ya.
0: Iya. Jangan ya. Oke.
2: Okay. Bye-bye sama Keanu pokoknya.
1: Yes, sorry.
0: Film Garuda di Dadaku ini ya.
2: Yes.
0: Kalau udah baca skripnya, udah memerankan, sebenarnya pesan yang mau disampaikan di film ini tuh apa?
1: Banyak.
0: Betul pasti banget. Ya, secara mengerucutnya. Jawaban tuh banyak.
2: Mengejar mimpi ya.
1: Mengejar mimpi, persahabatan, keluarga.
0: Iya.
2: Terus sebenarnya ada pesan yang menurutku cukup dalam di film ini, teman. Harus nonton filmnya biar dapetin pesan itu, kalau nggak jadi spoiler.
1: Betul.
2: Benar. Tapi ya inti besarnya salah satunya adalah mengejar mimpi. Karena menjadi pemain bola kan salah satunya sekarang jadi yang kayak banyak orang pengen gitu. Nah, tapi kan kayak banyak juga orang tua kayak larang, jangan jadi pemain bola, nanti gimana masa depan gitu kan. Dan itu salah satu film yang bisa membangkitkan mimpi itu.
0: Nah,
2: dan semoga jadi banyak yang nonton juga, jadi banyak yang bisa mensupport anak-anak muda Indonesia yang pengen jadi pemain bola tuh, biar mimpi saat tercapai itu jadi jelas juga gitu masa depannya.
0: Oke, sip. Wah, Keanu. Apa? Seger banget ya. Tapi untungnya udah talk terakhir, tapi pengen ngajak, coba dong ajak sahabat suara untuk nonton film Garuda di Dadaku. Silakan berdua.
1: Chemistry.
0: Bareng ya. Pakai suara masing-masing ya. Pakai suara masing-masing.
2: Pakai suara oh gagal.
0: Iya.
2: Aduh, mohon maaf banget, tapi gue hari ini lagi radang.
0: Jangan. Pedes banget itu, jangan. Maaf ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asli suara asli.
2: Kita pakai suara asli tapi tanpa briefing. Ini apa kata-katanya bisa bareng?
1: Oke, coba ya. Bisa, satu, ya? Dua, tiga.

0: dan sahabat suara. Kita akan lanjut lagi.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: dengan ouch, ouch.
1: Gimana cara bacanya ya? Dari dulu tuh suka bingung.
0: Ouch, oh. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Maaf ya sahabat suara ya, baru muncul sekarang dari tadi yang ada Seventeen untuk Mencintaimu, Gary Ganis Saat Kau Hadir, lalu juga ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau, Tulus Teman Hidup juga ada, Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya, ada juga Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati, banyak juga lagu yang kelewat ya, dan juga ada band dengan Auf, maklum ya, Jam Makan Siang. Menyapa sahabat suara yang ada di live TikTok Keanu Safa, udah lewat Bang Reza. Terima kasih untuk Reza Alfians dan juga Steven Paulinus atas asupan makan siangnya. Jadi dikirimkanlah ke lantai 6 Wisma MRA, MRA Broadcast Iswara. Tanda aja sih kalau misalnya sahabat suara yang lain gak mau kalah ya. Ya jadi mereka mengirimkan, kalau Reza Alfians mengirimkan donat ya, satu lusin 12, mantep kombinasinya, asupan gula di jam 1 siang itu sangat wow, jedar, meletus gitu ya. Dan untuk lebih ke seratnya diasup oleh, dikasih asupan sama Ko Steven Paulinus, dikasih buah potong, tahu ya sahabat suara ya, buah potong, hadirlah 3 buah potong dalam mika plastik, isinya semuanya adalah mangga. Jatuhnya ada bumbu rujaknya. Nyaris kita di belakang ingin berhimpun ngomongin orang ya. Gak boleh dong ya. Ngomonginnya di WA grup lain aja. Loh kok ada Tupperware di dalam Tupperware. Selanjutnya Pamungkas dan Dodo Harahap masih di Iswara.

0: Seketika dari Rizwan, Fadila, RN Boys dan juga Mahalini di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu adalah 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang aku kasih spesial di jam 1 ke jam 2 siang. Karena tadi di jam 12 sampai ke jam 1 abis ngobrol sama Christo Emmanuel dan juga Keanu Aska untuk film Garuda di dadaku. Asik. Yang lagi makan siang jangan lupa ya, minum air putihnya juga yang cukup. Dodo Harahap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.

dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: gini.
1: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
1: Yomai. Yomai.
3: Woyo, itu paling woyo.
2: Apaan ya? Tahu lagi.
1: Tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Oh my god.
3: Boleh.
2: Apa ya?
1: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh, apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
2: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
1: Ibu.
3: Ibu namanya.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
1: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
1: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila. Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Ya, boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semoga kehadiran suara saya dan juga muncul di live TikTok bisa menemani sahabat suara untuk melewati hari Rabu ini. Kita ketemu lagi hari Senin. Besok ada Farah Virus yang akan menemani kamu di 9 kota dan juga di isuara.network.com/streaming. Selamat melanjutkan hari Rabunya sahabat suara. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Kepuntah kau semaikan.
1: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini.
1: Ingat follow Instagram
0: Iswara.
2: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah

kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfa Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.
7: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Isra Palembang, saudara warga Indonesia, sahabat suara, ngaku di sini kamu yang sedang mendengarkan, siapa aja yang setiap musim bola tiba-tiba bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, haters sekaligus peramal skor walaupun salah terus ya. Nah, kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan temen ya, kamu bisa menikmati yang satu ini. Piala Dunia Viva 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Dan pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel. Ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream TV dan siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Genggam hadir.
5: Bu, buruan yuk, gaskan Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
6: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
7: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu yang rencananya mau beli sesuatu, entah untuk kebutuhan pribadi atau kantor atau di rumah atau buat orang lain ya, ya udah belanjanya di Alfamidi aja. Dan tentu saja kenapa harus di sini? Karena di Alfamidi itu kamu bisa mendapatkan banyak banget promo, dan salah satunya adalah jangan sampai terlewatkan, ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir ada Sogot Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang dengan promo spesial buy 2 get 2. Kemudian juga kamu bisa cobain yang baru dari Ramen Yes. Sekarang udah ada Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram dengan promo buy 2 get 1. Ada juga nih dari Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari Rp56.400. Jadi ayo ya, aku ajak kamu buat borong produk-produk baru di Alfamidi. Atau informasi lebih lanjut kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Bersandiwara.
1: Bapak Kemule.
2: Udah pulang, baru juga datang.
0: Mas Kasino. Gimana sih? Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah dari Indonesia.
1: Gue suka nih.
0: Kita harus cinta lokal.
2: Iya. Okay.
0: Jadi judulnya adalah hari ini Roro Jonggrang.
1: Wow.
2: Banyak terjadi ya di kota-kota besar.
0: Nah, terutama proyek-proyek ya. Proyek Roro Jonggrang. Ini jadi semalam. Oke.
2: Okay. Asli.
0: Oke. Okay, nah, jadi hari ini Kak Jil akan jadi Roro Jonggrang dan Kak Eja akan jadi Bandung Bondowoso. Oke.
1: Oke. Gue ini ya bangsa jin gitu ya?
0: Nah, bukan. Oh, dia bukan. Dia tuh yang mempekerjakan bangsa jin.
1: Oke.
2: Oke. Baiklah.
0: Dikisahkan Bandung Bondowoso sedang membangun 1000 candi
1: ya,
0: untuk memenuhi syarat dari Roro Jonggrang. Tiba-tiba ayam berkokok, tanda di mana Bandung Bondowoso harus segera untuk menyelesaikan tugas membangun 1000 candinya.
1: Ya dala-dala, pakai segala berkokok lagi ayamnya. Mana ini belum kelar lagi adukan semennya.
2: Ayamnya udah bunyi nih.
1: Ya elah, santai aja, baru ayam bunyi. Udah disembelih aja makannya sini. Belum trompet sangsakala yang
2: coy, ngeri itu. Itu mah ngeri kalau udah bunyi. Lagi lama banget sih bangun beginian doang.
1: Kalau lu mintanya ruko ya, udah kelar ini pasti. Ini lu mintanya kan candi.
2: Ya kan katanya nyanggupin syarat nikahin Eke.
1: Ya, kalau candi 4 biji mah gue sanggup. Lah ini 1000 siapa yang sanggup? Lu lihat tuh jin gue udah pada ngaso semua itu.
2: Ya gimana dong, kan ini sengaja aku minta buat bikin usaha.
1: Usaha mah satu juga cukup.
2: Ya mau banyak kenapa sih, diversifikasi walaupun cuma emang satu modelnya. Tapi kamu dapat duit dari mana sih? Nih semua banyak begini nih, dapat duit dari mana?
1: Jadi gini, aku kan punya abang-abangan ya. Dia tuh punya duit banyak dan harus keluar. Ya dia kepala badan gitulah. Nah soalnya sih katanya aku bersih semua. Ya aku bisa bersihin uang mereka lah gitu.
2: Jangan-jangan kamu tempat cuci ya?
1: Hah? Enggak. Apaan? Itu apa sih? Candi, apa? Candi yang bisa nyanyi.
2: Hah? Apa candi apa?
1: Candi Sondoro.
2: Ya, so belok nih. Kali ini sini. Coba jawab dulu pertanyaan aku.
1: Itu ada yang kenapa sih? Aku ngaruk pasir dulu ya.
2: Nah, susah.

0: Si suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Terima kasih terus menyapa kamu ya sahabat suara di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Betul sekali, dan seperti yang kita tahu bersama sahabat suara, baru saja ada berita ya soal wakil kepala BGN yang resmi menjadi justice kolaborator.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Di dalam keterangannya yang tadi gue juga sempat nyari-nyari, Jill. Huh. Emang siapa sih yang disebut sama dia gitu?
0: Oke.
1: Okay. Nah, kabarnya yang disebut sama wakil kepala BGN itu termasuk Bima Arya yang dari wali kota Bogor sekarang Wamendagri.
0: Oke, gitu. Jadi namanya kesebut nih.
1: Namanya kesebut, bahkan Raffi Ahmad kabarnya juga kesebut, Jill.
0: Bener banget, dari kemarin tuh rame banget di timeline. Cuman kalau Bima Arya bilang dia itu gak ada hubungannya dan tidak terkait dengan dugaan korupsi tata kelola MBG ya.
1: Yeah.
0: Gak terlibat, dan kalau emang diminta keterangan dibutuhkan, saya siap kok.
1: Iya, pasti sebagai warga negara yang baik kan kalau dipanggil pasti datang ya.
0: Ya harus ya.
1: Cuma memang kan karena justice kolaborator itu alias cepu, alias TK. Jadi ya memang harus dibuktikan secara hukum ya.
0: Tunggu deh, tapi justice collaborator kalau cepu itu kan
1: nggak kelihatan ya?
0: Iya, kalau justice collaborator itu bukannya akhirnya dia ya udah gue kerjasama untuk immunity atau untuk keringanan hukuman, gimana sih?
1: Nah, kalau masalah immunity atau
0: kita nggak tahu ya?
1: Iya, nggak tahu gue.
0: Oh.
1: Cuman sih kayaknya ya ini dia membantu untuk para penegak hukum untuk melihat benar-benar jelas kira-kira siapa aja yang terlibat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, masalahnya kalau lagi kasus seperti sekarang ini, udah ada nama-nama tertentu yang muncul kan. Kayak bola liar, bola panas ya.
1: Banget.
0: Nah, Bima bilang namanya tuh disebut gak ada bukti.
1: Ya.
0: Tidak disertai bukti, gak ada keterlibatan dirinya dalam dugaan tindak pidana korupsi.
1: Ya.
0: Jadi tolong yang namanya publik, nunggu dulu yuk hasil hukum yang lagi berjalan supaya gak terjadi kesimpulan yang prematur. Rada sulit kalau di Indonesia soalnya.
1: Rada sulit, apalagi kalau misalnya opini masyarakat itu sudah dimainin.
0: Itu dia.
1: Waduh, itu kan agak-agak repot ya.
0: Nah.
1: Tapi mari kita berikan support ya.
0: Betul.
1: Untuk justice kolaborator,
0: ya.
1: Untuk para penegak hukum.
0: Setuju.
1: Dan Bapak Bima Arya juga ini.
0: Betul.
1: Agar bisa membuktikan kalau emang Bapak Bima Arya tidak terlibat ya.
0: Amin, amin, amin deh.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau
0: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Nggak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke sekarang itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya, semakin tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya,
0: keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa? Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Iya kan, di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget. Wah, Allah.
4: Gak mau kelewatan kan?

0: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah maraknya fenomena lipstick effect, yakni kecenderungan masyarakat membeli barang-barang konsumtif bernilai kecil dibandingkan mengalokasikan dana untuk aset produktif atau investasi jangka panjang. Andi menekankan perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak mendorong perilaku konsumtif berlebihan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong regulasi yang lebih relevan terkait perkembangan pengelolaan sumber daya alam dalam penyusunan RUU Kehutanan.
1: Katakanlah udah kadaluarsa ya, sekarang banyak kemajuan, perkembangan-perkembangan. Jadi ini harus kita revisi. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Darori, ini kan kawasan hutan pinjam pakai. Ya jangan dipinjam dong, mereka menghasilkan terus-terusan. Ya jadi sewa pakai gitu. Ya harus, itu komitmen kita semua untuk menjaga ekosistem dan hutan kita supaya tetap lestari.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Badan Legislasi DPR RI menekankan pentingnya penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis sebagai payung hukum yang mampu memperkuat kebijakan nasional dari hulu hingga hilir. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan, RUU komoditas strategis memerlukan pengaturan yang mencakup seluruh rantai nilai dari hulu hingga hilir untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: baru, cuman kalau aku pulang jam segini pakai kacamata hitam apa jadinya ya, jadi liatin orang.
1: Nanti lo dituntun, Jil. Mbak mau pulang ya?
0: Jangan dong, aku jangan dituntun.

sedang mendengarkan Iswara.

0: warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih. Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
3: Leh uga nih. Wah, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
4: Susi.
3: Oh ini yang baru nih.
2: Susi. Baru, okay. Abang? Manis abang ya. Abang, hah? Abang bisa colok bukan maksudnya?
1: Oh, bisa dong.
2: Kan maksudnya bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok, Bu?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus dikit. Namanya nama lengkapnya Susi by Neymar.
4: Bukan dong.
1: Wah, sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
3: Ngomong sambil ada air di mulut.
1: Oh gitu. Oh, susah tuh.
3: Gak ada yang bisa.
1: Susah itu.
3: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu

0: Genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
0: Itu memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih, aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
2: Rata dong. Rata. Termasuk bangunan ya.
0: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat.
2: Kan? Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
3: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
0: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
0: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
0: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah daging. Sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

sound kesukaan gue. Kayak Disney-Disney gitu loh, sahabat suara. Hari ketiga di minggu ini, hari ketiga di minggu pertama gak sih? Enggak ya? Minggu kedua ya, di bulan Juni. Ya ampun, gak kerasa banget. Waktu berjalan dengan cepat. Sedikit lagi, para Gemini banget ulang tahun. 16 Juni, 17 Juni, 18 Juni, 11. Kenapa gue mention 16 ya? Karena nonton gue tanggal 16. Sekarang dengerin, bodo amat, Ril. Gue pengen ngajakin lo untuk absen-absen dulu yuk di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Gimana kabarnya hari ini? Mood hari ini 1 per 10? 2 per 10? 3 per 10? Kasih tahu alasannya ya. Ayo dong coba chat di WhatsApp-nya Iswara ya. Real, mood gue hari ini 3 per 10 karena ... Terpantau teman-teman gue di grup juga lagi kesel banget sama orang-orang sekitarnya, orang-orang kantornya gitu ya. Gak tahu serentak hari ini. Ada yang bosnya mut-mutan gitu. Kok bisa ya orang sumbu pendek jadi bos tuh kok bisa gitu maksud gue. Kayak bos gue dong. Selalu profesional. Merangkul ya gak? Kali-kali dia lagi denger. WhatsApp Iswara sekali lagi 0816-114-1014. Kasih tahu mood lo hari ini 1 per berapa? Berapa per 10? Dan kasih tahu alasannya juga ya sahabat suara ya. Seperti penyiar-penyiar radio pada umumnya, gue akan spill beberapa lagu yang akan gue puter di malam hari ini. Di jam 8 ke 9 dulu akan ada lagu dari Viera Seandainya.

berapa per 10 dan kasih tahu alasannya, oke? Okay? Kalau lagi happy kasih tahu alasan kenapa lo happy, dan kalau lagi sedih kasih tahu alasan kenapa lo lagi sedih. Oke, okay? Ayo kita jujur-jujuran di malam hari ini. Karena gue bakal nemenin lo sampai jam 10 malam.

0: Indonesia.
1: Only Bigunani Cinema Cow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kaido.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Gue ngerasa hanya tanpa game ini, cuma anak pekerja migran dan sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja yang bener, rutin nyokap langsung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ambil satu orang pun, satu orang pun. Bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Damn Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Terus tuh, gue anak-anak gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Iswara
7: memutarkan musik yang kamu butuh.

Suara warga Indonesia, Beryl Rasan Devi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Lah, lagunya nongol sendiri. Gue kalau lagi ini bengong suka gitu dah, tiba-tiba sahabat suara kayak lupa matiin ini, lupa matiin ini, nama juga live ya.

0: Angkat aja lah gue.
1: Ada voice note. Ini suaranya bikin gue happy nih biasanya nih.
0: Dom.
2: Absen Bang Beril.
1: Gue kira Dom anjir. Oh enggak ini. Ini Adit anjir, salah. DP lu sama kayak Dom yang suara cewek. Gak jadi gue play ya, lu laki soalnya. Masuk gitu. Masuk Dit.
2: Absen Bang Beril, hari ini mood gue 11/100.
1: Oh ya, tadi gue sempat tanya mood lo berapa per berapa ya? Dan kasih tahu alasannya. Salah satunya kayak gini.
2: Padahal gue baru kelar banget skripsi lo, dan latar belakang gue menuliskan betapa pentingnya bahan bakar yang namanya Pertamax itu, karena kebutuhan masyarakat akan Pertamax tuh lagi tinggi.
1: Tinggi,
2: tapi jelas. Kok naiknya 4.000.
1: Zap.
2: Jadi gitu, gue kesel banget dari hari ini.
1: 11/100 ya, itu sama aja kayak. Cheers. Sama aja kayak 1/10 sebenarnya. All the best ya. Pendapat lo gimana, sahabat suara? Ada ya, ada aja gitu. Makin hari makin ada aja berita-berita yang bikin shock gitu, maksud gue. Yang misalkan gini, di awal bulan everything, I'm really sure everything's going to be fine. Beberapa hari ke depan, ya kan? Beberapa bulan ke depan mungkin kita udah ngeplanin ini, ngeplanin ini, ngeplanin A, B, C dan lain-lain. Tiba-tiba di hari ke-9, hari ke-7 ada berita kayak, aduh, buyar semua. Ya namanya juga hidup ya, sahabat suara ya. Nikmatin aja kayak lo sekarang pulang kantor gitu. Asik, besok gue punya resolusi. Resolusi gue besok adalah gue pengen ke kantor dengan happy. Gue pengen spread some happiness buat teman-teman kantor gue. Tapi ada satu hal yang akhirnya tiba-tiba pas lo jalanin hari esok, temen lo resign terus jobnya dioper ke lo semua. Nah, apalagi kalau di kantor tuh kan ada, suka ada di kantor manapun gitu ya, hal-hal yang kita kadang-kadang nggak bisa terima, nggak masuk akal sistemnya, birokrasinya dan lain-lain. Ada misalkan, ini gue baru denger sih temen gue cerita, dia talent gitulah, ada agency yang bayar dia sekian, tapi ternyata potongannya cukup gede gitu. Potongannya hampir 50%, sebenarnya gak kayak gitu, harusnya kalau nge-hire talent gitu. Gimana pun yang kerja kan talent kan. Potongannya dikit aja, ini masa hampir 50%, ya kayak gitu-gitulah. Itu mungkin beberapa orang menganggap itu kayak udah red flag kantor gila tuh. Yang suka gak tahu diri dan peralihan dananya suka gak jelas gitu, gak transparan. Itu gue anggap red flag dari sebuah perusahaan atau dari sebuah kantor atau agensi gitu ya. Yang pengen gue bahas di sini adalah, sahabat suara, gue percaya lo adalah pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan, di kantor, di agensi atau dimanapun itu. Makanya kita sharing bersama-sama. Pertanyaan gue adalah, apa red flag dari perusahaan menurut lo? Kalau red flag orang kan biasa yang kayak ya dia bau gitu, atau dia pernah living together sama mantannya, red flag gitu. Nah kalau versi kantor nih, versi perusahaan, apa red flag dari sebuah perusahaan menurut lo? Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014. Mending lo kasih tau red flagnya biar gue ceng-cengin tuh kantor. Tapi kalau gak mau disebutin nama juga gak apa-apa ya. Oke, ditunggu di WhatsAppnya Iswara. Abis beberapa hit, gue akan bacain komentar-komentar lo. Fiera. Masih bersama Beryl di Nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Dan gue pengen ngetin buat lo yang pengen request lagu, tinggal komen, tinggal kirim voice note aja requestan lo ke WhatsApp Iswara juga. Hanya orang dengan voice note ke WhatsApp Iswara yang requestannya akan gue puter, oke? Isi voice note-nya apa? Bisa kayak, "Real, gue pengen request lagu ini dong," kayak gitu-gitu. Dan abis ini gue juga bakal live di TikTok-nya Iswara. Masuk ke situ, sahabat suara, karena gue live kayak ini abis lagu, gue akan ngobrol di TikTok. Kayak gitu-gitu, oke? Sampai ketemu di TikTok ya, iswara.network.

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Boleh minta lagu yang dong dong dong dari Gia Indrawari.

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

juga kerja, bos. Di kantor manapun pasti ada sebel-sebelnya. Ini gue bacain ya. Apa sih red flag dari sebuah perusahaan menurut lo? Tanpa lo harus nyebutin nama perusahaan, ntar bayi-bayi lo ini lo dituntut pencemar nama baik. Gue ingetin aja. Dari Chevy, nyebelin banget waktu itu ada yang gak suka nimbrung bareng senior. Langsung ngumpulin karyawan terus disidang. Demi apa tuh, kantor apa SM? Zaman SMA anjir. Kok masih senioritas gitu sih? Katro, tahu guys, sorry ya buat kantor-kantor di luar sana nih ya, bos-bos nih lagi dengerin siaran gue. Kalau kantor lu masih mengadaptasi senioritas, lu kampung. Lu katro. Sebel banget gue. Ini buat bos-bos ya. Atau enggak buat senior-senior yang sok-sok senior ya. Ketrigger kan lo? Bos-bos. Apalagi buat bos-bos. Oh ya, satu. Kantor yang menurut gue red flag adalah kantor yang telat membayarkan hak karyawan-karyawannya. Gue sumpahin, kantor lu cepet bangkrut. Karena ini ya, karena keegoisan bos-bosnya aja. Gak usah yang serius-serius amat. Kalau misalkan memang ada kayak ya struggle apa segala macam, ya gue doain struggle cepet selesai. Kantor apa lagi? Perusahaan apa yang menurut lo red flag? Buk perusahaan gimana sih? Red flag dari sebuah perusahaan menurut lo apa? Kata Reti, baru aja gue dicurhatin sama OB yang kalau kerja gak pernah difoto, tapi kerjaan dia beres. Saya selalu buat Bapak Ibu OB, terima kasih sudah memberikan service yang terbaik. Sehat selalu dan lancar rezekinya, oke? Ambil cuti juga sumpahin. BTW gini, gue pernah denger dari potongan-potongan gitulah di media sosial soal pendapat Chef Juna. Lo tau gak sih? Sempet viral kok. Jadi ada karyawan yang izin gak bisa datang kerja karena anaknya sakit. Terus kata Chef Juna, gak ada urusan. Pokoknya garis besar gini, gak ada urusan, yang sakit kan anak kamu. Ada istri kamu kan di rumah, yaudah kamu kerja. Nah, kalau menurut gue gak setuju sama hal itu. Kadang-kadang mungkin ada anak yang butuh support bapaknya physically, jadi bapaknya harus hadir gitu. Gue kalau jadi bos sih, gue akan menggantikan ya. Untuk, maksudnya gue akan mengerti dan dia akan gue suruh masuk dan gue gantiin gitu. Dia gak akan gue suruh masuk hari itu, baru gue gantiin. Juna belum punya anak. Nah, ya kalau pendapat lo begitu mah gak apa-apa, ya mungkin ya. But anyway, gue pengen lo cerita kalau misalkan lo ada perasaan yang gak enak mengenai kantor lo, environment lo di kantor, boleh ceritain ke gue, karena abis ini bakal ada sesi curhat BTS berani terbuka sama Beryl. Sampai ketemu di jam 9 lewat nanti. Kirimin aja cerita lo ke WhatsApp-nya Iswara. Hotline-nya di 0816 114 1014.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam, masih dengerin Beril siaran di Suara. Menyapa sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Dan kita masuk di jam 9 malam nih sahabat Suara. Ada update dulu dari Mas Dewa from Bogor. Masuk Dew.
3: Malam Bang Beril. Biasa nih Dewa Taksel. Hari ini gua agak gedek-gedek dikit nih.
2: Iya, kenapa tuh?
3: Gua kagak merhatiin kalau dini hari bensin naik.
2: Gila,
3: Mas.
2: Gila.
3: Nah, gua biasa pakai RON 92 tadi pagi ngisi 300. Biasanya dapat 25 liter. Ini kagak nyampe. Waduh, harus nambah lagi nih biaya buat bensin doangan nih. Mana potongannya masih gede juga itu dari aplikator.
2: Kayaknya kan.
3: Kesepakatan awal 20%, motongnya 30-40%.
2: Set, spill taksi dong.
3: Dari presiden udah ngasih kepres nomor 27 tahun 2006. Katanya sih 8% potongannya. Sampai gini hari belum juga itu dilaksanain sama para aplikator.
2: Mana itu 8%?
3: Emang ada suwe banget ya pada. Gitu. Mau lagu yang asik-asik dong.
2: Oke. Okay.
3: Yang bit-bit boleh lah. Mas Bim boleh itu. Mas Bim kita. Terima kasih.
2: Yoi, ntar gue cariin Mas Bim-nya gitu ya. Dewa, semangat buat lo yang juga merasa tidak adil di kehidupan ini. Mungkin ya tempat lo bekerja tidak memberikan imbalan yang maksimal buat lo gitu ya. Semoga diberi pencerahan untuk kantornya. Makanya buat lo yang lagi merasa terbebani sama pekerjaan lo, mungkin tanpa harus menyebutkan nama kantornya, lo boleh cerita sama gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Semangat ya guys, gue juga hari ini siaran banyak banget napasnya sumpah deh. Kita ke Hindia dulu yuk.

0: Suara-suara warga Indonesia, lo masih dengerin frekuensi 101,4 FM, jangan diganti ya. Yang mengganti frekuensinya, buat lo nyetir yang ganti frekuensi radio ini. Ban lo akan, yang muter ban lo 3 doang, yang 1 gak muter ya. Sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Kali ini gue akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara. Oke. Ini dapat dari Reti. Reti bilang, ini pengalaman gue di zaman COVID. Ini masih soal red flag di kantor ya, di perusahaan ya. Ini pengalaman gue di zaman COVID. Waktu itu anak-anak gue masih TK semua. Anak-anak harus sekolah pakai Zoom. Terus gue sebagai guru di sekolah yang sama harus tetap mengajar online dari sekolah dengan alasan harus pakai wifi sekolah yang sudah dibayarkan sekian puluh juta. Bodoh amat. Gue jadi lu, gue bodoh amat. Yang penting kan connect. Sayang wifi-nya, kata kepala sekolah, maksudnya gitu. Gue gak punya ART di rumah, jadi kan susah ya, secara anak-anak belum bisa baca bahasa Indonesia, gimana bisa buka Zoom coba. Pas gue minta izin WFH 2 hari dari 6 hari kerja, karena benar-benar gak ada yang bisa bantu jaga anak-anak gue. Kepala sekolah gue waktu itu nyuruh gue didik anak gue supaya mandiri, biar bisa ditinggal kerja. Sumpah, gue lagi nonton series ini ya, Teach You a Lesson di Netflix, soal guru dan murid gitu. Gue udah greget banget nonton itu, gue greget juga denger cerita lo, sama-sama mengenai sekolah lagi. Masa instead of ya udah nggak apa-apa kamu pakai wifi di rumah aja, kamu special case nggak apa-apa, kamu boleh ngerjain di rumah. Instead of kayak gitu, masa lo disuruh ke sekolah? Dan kepala sekolah nyuruh, udah didik aja anak lo biar mandiri. Ya benar. Tapi kan belum waktunya, gila. Terus dia menjawab, gue jawab mandiri sesuai usianya bu. Karena gak ada solusi lain, gue langsung resign akhir bulan itu juga. Oke, bagus. Nah, di sekolah yang sekarang, guru-gurunya kebanyakan gak mau capek. Contohnya kayak ngadain field trip. Tapi kalau orang tua murid gak ikut, mending anaknya gak usah ikut. Daripada gurunya harus ribet ngurusin anak, aneh banget gak sih? Ih, najis, kata gue. Bukannya, gue baca sampai kelar lu deh. Ketika ada guru minta tolong sama gue bantuin sukarela. Dia mau bayar gue atas bantuan yang udah gue kasih. Tapi gue tolak dengan alasan gue tulus bantu dia sebagai teman gue. Ternyata pas gue operasi, gue minta tolong teman gue itu, dia minta bayaran. Oh Allah, makanya ini nih. Ini yang gue sering bilang ke lo, sahabat suara. Di kantor gak ada, gak, bukan gini. Di kantor jangan prioritasin hidup lo untuk temen lo. Lo di kantor untuk surviving. Lo di kantor untuk menghidupi

UV diri lo sendiri, itu yang pertama. Baru sisanya berteman. Gak apa-apa untuk mental support, apalah support apa segala macam, itu jadi prioritas kedua aja, jangan yang pertama. Karena ya akan kayak gini, lo akan sakit hati. Misalkan lo udah bantuin teman lo si B gitu ya, tiba-tiba kan mindset lo kan pasti kan, oh oke, okay, dia teman gue, ntar kalau gue ada kenapa-napa dia akan bantuin gue. Kalau misalnya dia tiba-tiba nggak bantuin, makan hati lo yang ada. Thank you Reti ceritanya. Kita kembali lagu dulu yuk. Buat lo yang pengen cerita sama gue, kirim aja chat lo di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. Juicy Lucy. Lampu kuning. Buat lo yang pengen cerita, ditunggu. Dan sekarang masuk aja ke TikToknya Isuara ya. Isuara

0: Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kai.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Merasa kayaknya tanpa game ini cuma anakku kerja migran dan sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap langsung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Buzz Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun, satu orang pun, enggak sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh buat karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.